0: 1 atau mengimbas kode QR Quick Pay keempat melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولا

Dari hati yang pergi, hati yang kembali. Dalam langkah menuju ke tanah suci, bermula dengan suatu perjalanan yang tidak semua orang diberi peluang. Berangkat dengan rasa kehambaan, membawa hati yang penuh harapan dan mungkin juga dengan puluhan-puluhan doa yang masih terpendam. Di hadapan Ka'bahnya, lidah kelu kehilangan kata. Bukan kerana tidak percaya, tapi kerana kasih Tuhan kini benar-benar hadir di hatinya. Hati yang dulu pernah pergi, kini di tanah suci menemukan jalan kembali. Kasih Tuhan kembali dirasai. Tanpa disedari, yang berubah bukan sekadar keadaan, tetapi hati itu sendiri. Mungkin dulu pernah jauh dari Tuhan dan kini kembali dengan jalur-jalur penuh keinsafan. Pengampunan diharapkan, reda Allah jadi rebutan. Ringkasnya, kita mungkin sebelum pergi melangkah dengan hati yang penuh permintaan, dan kita kembali dengan hati yang penuh pengertian. Mungkin hidup kita belum berubah sepenuhnya seperti yang kita mahu, tetapi hati kita tidak lagi sama seperti dulu. Di dalamnya ada rasa pengharapan, membawa sama sebuah pengertian, bahasa cinta Tuhan di balik rasa penghambaan. Sejenak di tanah suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaidah Harun.

0: 8.35 minit pagi dan sekarang kita ikuti Sudut Muslimah yang dikelolakan oleh Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Perkataan iddah kadang-kadang memberi bayangan tentang perasaan takut ataupun berat ataupun kurang pasti ataupun bahkan kebingungan. Ada yang membayangkan terlalu banyak larangan. Ada juga yang merasa seolah-olah wanita yang dalam iddah hanya perlu duduk diam dan menanggung kesedihan seorang diri. Padahal, kalau ketani lihat dengan hati yang tenang, sebenarnya syariat iddah ini datang bersama hikmah, penjagaan dan penghormatan terhadap wanita. Islam indah mencariatkan sesuatu untuk menyusahkan. Bahkan dalam perkara keluarga sekalipun, Islam sangat menjaga hati, maruah, nasab dan hak seorang wanita. Sebab itu, kali ini insya Allah, kita ni cuba untuk memahami secara perlahan.

lahan. Apa sebenarnya iddah ni? Berapa tempohnya? Apa yang boleh dan indah boleh kita ni buat? Dan apa hikmah yang besar di sebalik semua ini? Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang mafhumnya, dan istri-istri yang diceraikan hendaklah menahan diri mereka, yakni daripada berkahwin lain selama 3 quru. Jadi iddah dari segi syarak bermaksud satu tempoh yang ditetapkan bagi seorang wanita selepas perceraian ataupun selepas kematian suami. Antaranya adalah untuk memastikan rahim bersih daripada kehamilan dan juga sebagai satu tuntutan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya iddah ini ia bukanlah sekadar waktu menunggu. Di dalamnya ada ibadah, ada kesabaran, ada penghormatan terhadap sebuah hubungan yang pernah wujud. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, secara mudahnya, iddah ini ia terbahagi kepada beberapa keadaan. Kalau seorang wanita, ia diceraikan selepas berlaku persetubuhan dan ia masih mengalami haid, maka tempoh iddahnya ialah 3 kali suci daripada haid. Kalau wanita itu ia sudah putus haid ataupun belum mengalami haid, maka tempoh iddahnya ialah 3 bulan. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam surah At-Talaq ayat 4 yang mana mafhumnya, dan perempuan-perempuan daripada kalangan kamu yang putus haid jika kamu ragu yakni mengenai tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Kalau wanita itu hamil ataupun betian, maka iddahnya sehingga ia melahirkan anak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah At-Talaq ayat 4 yang mana mafhumnya, dan perempuan-perempuan yang mengandung, tempoh iddahnya adalah hingga melahirkan kandungan mereka. Dan bagi wanita yang kematian suami pula, tempoh iddahnya adalah 4 bulan 10 hari kalau ia indah hamil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang mana mafhumnya, dan orang-orang yang meninggal dunia antara kamu sedang mereka meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menahan diri mereka yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Mungkin kadang-kadang ada yang mempunyai persoalan, kenapa Islam menetapkan tempoh-tempoh ini? Sebabnya Islam menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga nasab keturunan, menjaga hak suami istri dan memberi ruang untuk berfikir dengan tenang sebelum membuat keputusan baru dalam hidup. Bahkan dalam sesetengah keadaan, tempoh iddah juga membuka peluang untuk suami istri untuk kembali berdamai dan membina semula rumah tangga mereka. Manalah tahu cinta itu berputik kembali. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara perkara yang sangat penting dalam iddah ialah soal keluar rumah. Secara asasnya, wanita yang sedang dalam iddah hendaklah tetap berada di rumah dan indah keluar sesuka hati. Jadi perkara ini perlu ditekankan, kerana kadang-kadang ada yang menyangka tempoh iddah itu macam biasa saja. Boleh keluar jalan-jalan, bersosial ataupun menghadiri perkara yang indah perlu. Sedangkan sebenarnya iddah ada adab dan batasnya. Jadi jangan difahami bahawa wanita dalam iddah bebas keluar bila-bila masa. Asasnya indah boleh keluar kecuali jika ada keperluan yang dibenarkan. Bagi wanita dalam iddah talak rajai, ia indah boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami kerana masih ada ikatan suami isteri di sana. Manakala bagi wanita dalam iddah talak bain ataupun kematian suami, keluar rumah hanya dibolehkan atas sebab-sebab tertentu, terutamanya pada waktu siang
untuk memenuhi keperluan dan melaksanakan tanggungjawab yang benar-benar perlu. Contohnya, bekerja, membeli barang keperluan, mendapatkan rawatan, membeli ubat, mengambil ubat, atau menguruskan perkara penting yang tidak dapat dielakkan. Tapi hendaklah kita ingat, keluar itu bukanlah untuk berjalan-jalan, bersiar-siar, menghadiri majlis tanpa keperluan atau bersosial sesuka hati. Ia hendaklah sekadar keperluan, menjaga maruah, menjaga keselamatan dan kembali semula selepas urusan selesai. Pada waktu malam pula, ia hendaklah lebih dijaga. Janganlah keluar melainkan ada keperluan yang mendesak dan dalam keadaan aman. Bagi isteri yang kematian suami pula, perkara ini lebih perlu untuk dijaga. Yang mana dalam tempoh iddah, isteri wajib berihdad, iaitu berkabung, dan hendaklah tetap tinggal di rumah sepanjang tempoh iddah, kecuali jika ada hajat atau darurat. Antara hajat yang dibenarkan ialah keluar untuk membeli barang keperluan, mendapatkan rawatan, bekerja dan urusan penting yang seumpamanya. Manakala darurat pula seperti takut berlaku mudarat kepada dirinya, anaknya atau hartanya jika ia terus tinggal di rumah tersebut. Bahkan dalam keadaan hati yang sangat sedih sekalipun, isteri yang sedang dalam iddah indah dibolehkan untuk mengiringi jenazah suaminya ke tanah perkuburan. Kerana perkara itu indah termasuk dalam hajat atau darurat yang membolehkan beliau keluar untuk daripada rumahnya. Begitu juga selepas itu, isteri yang masih dalam tempoh iddah indah dibenarkan menziarahi kubur suaminya sepanjang tempoh tersebut. Kerana ziarah kubur jua indah termasuk dalam keperluan yang membolehkannya keluar daripada rumahnya. Jadi, nampak di sinilah besarnya pengorbanan seorang wanita dalam iddah. Walaupun hatinya sangat sedih dan rindu kepada suami yang baru meninggal dunia, ia tetap berusaha untuk mentaati perintah Allah, menjaga iddah dan berihdad dengan sebaiknya. Islam indahlah kan mahu menyusahkan wanita, tetapi Islam mahu menjaga kehormatan, ketenangan dan batas iddah itu sendiri. Selain itu, wanita yang dalam iddah jua ada beberapa perkara lain yang perlu dijaga, khususnya bagi wanita yang kematian suami dan menjalani ihdad. Ihdad bermaksud indah berhias secara berlebihan dalam tempoh tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menyebutkan di antara perkara yang ditegah ialah memakai wangi-wangian, berhias secara berlebihan, memakai pakaian yang terlalu menarik perhatian, memakai barang kemas ataupun solekan untuk tujuan berhias. Tapi ani indahlah maksudnya wanita dalam iddah indah boleh menjaga kebersihan diri. Atau perkara yang lain. Islam tetap menyuruh wanita menjaga kebersihan dan kesihatan dirinya dengan baik. Dan perkara ini penting untuk kita fahami supaya jangan timbul salah faham ataupun tekanan yang indah perlu. Kadang-kadang orang luar tah yang menambah berat keadaan seorang wanita. Semua benda dianggap salah, semua takkan dikritik, dikomplain. Padahal kalau kita fahami dalam perkara agama ada ilmu dan juga hikmahnya yang tersendiri. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ada juga keadaan yang mungkin jarang diketahui orang. Contohnya, kalau seorang wanita itu ia diceraikan sebelum berlaku persetubuhan, maka indah ada iddah ke atasnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 49 yang mana mafhumnya, maka tiadalah kewajipan atas mereka beriddah buat kamu. Tapi jika suaminya meninggal dunia, maka tetap ada iddah 4 bulan 10 hari walaupun belum berlaku persetubuhan. Ini menunjukkan bahawa iddah kerana kematian suami bukan hanya berkaitan kehamilan, tetapi juga ada unsur penghormatan terhadap hubungan perkahwinan itu sendiri. Dan ini sangat menyentuh hati.
Islam mengajar manusia supaya indah melihat perkahwinan sebagai sesuatu yang ringan. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam masa yang sama, Islam juga menjaga hak wanita. Contohnya, bagi wanita yang dalam iddah talak raj'i ataupun wanita hamil, bekas suami masih wajib menyediakan nafkah yang diperlukan seperti tempat tinggal dan keperluan hidup. Maksudnya di sini, Islam indah membiarkan wanita terabai begitu sahaja. Dan kepada mana-mana wanita yang mungkin sedang melalui tempoh iddah pada masa ini, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kesabaran bis kita. Walaupun mungkin ada kesunyian yang orang lain indah nampak, ada perubahan hidup yang besar, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala melihat hati hambanya yang sedang berusaha taat, walaupun dalam keadaan yang susah. Dan mudah-mudahan kita ni semua menjadi masyarakat yang lebih memahami, lebih beradab dan lebih berhati-hati ketika bercakap tentang ujian hidup orang lain. Kerana setiap orang ada ujian yang mungkin kita ni sendiri belum tentu mampu untuk melaluinya. Apa yang dapat kita ni lakukan? Kita ni doakan ia jua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi ketani semua kekuatan, ketenangan dan kemudahan kepada ketani semua, khususnya kepada wanita-wanita yang sedang melalui ujian kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarikh Islam. Bersama Tarikh Islam, hanya di Nur Islam FM, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di Gua Hira. Gua Hira terletak di atas Jabal Nur, kira-kira 5 km jauhnya dari kota Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu pergi dan bermalam di Gua Hira sebelum menjadi rasul. Tujuan baginda mengasingkan diri di Gua Hira ialah untuk beribadah dan memikirkan mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Gua Hira itulah baginda mengasingkan diri dari kesibukan dunia dan menumpukan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Baginda tidak bersetuju dengan perbuatan menyembah berhala yang menjadi warisan datuk nenek orang-orang Arab. Isteri baginda, Sayyidatuna Khadijah, memberi sokongan kepada baginda dengan menyediakan bekalan makanan. Perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah petunjuk dan tanda baginda akan menjadi rasul. Semakin dekat masanya baginda menerima wahyu, semakin kerap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di Gua Hira. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
1: Adakah anak bis kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
2: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
1: Ikuti panduan Kementerian Kesehatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
2: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
1: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision IDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesehatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

Doa dan zikir menghadapi angin kencang, ribut petir dan hujan lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan dan angin adalah sumber kehidupan manusia di dunia ini. Tanpa hujan dan angin, tiada satu pun makhluk di dunia ini dapat meneruskan kehidupannya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya anugerah yang Allah turunkan kepada hamba-Nya, dan ini sudah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Furqan ayat 48 terjemahannya. Dan dialah yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmat-Nya, yakni hujan, dan kami menurunkan dari langit air hujan yang suci lagi menyucikan. Dan juga di dalam surah Al-A'raf ayat 57 yang terjemahannya, dan dialah yakni Allah yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmat-Nya, yakni hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan yang tebal, kami menghalakannya ke suatu negeri, yakni kawasan yang tandus, lalu kami turunkan hujan di kawasan itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan. Oleh itu, angin yang bertiup tenang dan membawa banyak manfaat kepada kehidupan manusia sewajarnya lah disyukuri. Walaupun begitu, angin dan hujan ini boleh membawa bencana kepada kesejahteraan alam, di mana angin yang kencang boleh menyebabkan ribut taufan sehingga menimbulkan ketakutan, menumbangkan pohon-pohon, meranapkan bangunan dan lain-lain. Walau bagaimanapun, kita dilarang mencaci angin kerana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, mengutusnya, mengawalnya dan menentukan kadar tiupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan mengenai hal ini. Janganlah kamu mencela angin, sebab ia merupakan rahmat Allah yang dapat mendatangkan rahmat dan juga azab. Akan tetapi, mohonlah kepada Allah kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, baginda bersabda yang bermaksud, janganlah kamu mencela angin. Apabila kamu melihat yang tidak kamu suka, yakni angin yang sangat kencang, maka ucapkanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih. Artinya, ya Allah, kami memohon padamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang diperintahkan kepadanya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini.

keburukan yang ada padanya dan keburukan yang diperintahkan kepadanya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula menyatakan, apabila terjadi angin kencang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu duduk berlutut dan membaca doa ini. Allahumma ja'alha rahmah wa la taj'alha 'adzaba. Allahumma ja'alha riyaha wa la taj'alha riha. Artinya, ya Allah, jadikanlah ia sebagai rahmat dan jangan jadikannya sebagai petaka. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai angin yang membawa manfaat dan jangan jadikannya sebagai angin yang membawa bencana. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Disebutkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Salamah Ibnu Aqwa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila angin bertiup kuat, baginda bersabda, Allahumma laqhan la aqima. Ya Allah, semoga ia membawa air dan bukan yang membinasakan. Di dalam kitab yang sama juga menyatakan daripada Anas bin Malik dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda, jika terjadi peristiwa besar atau angin gelap bertiup, maka bertakbirlah kerana sesungguhnya ia akan menghilangkan debu atau asap hitam. Adapun hujan yang turun memberi 1000 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala buat sekalian makhluk dan kehidupan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 164 terjemahannya, dan air yang diturunkan Allah daripada langit lalu dihidupkannya dengan air itu bumi sudah matinya dan dibiakkannya di dalamnya berbagai jenis binatang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda yang maksudnya, dua orang yang tidak ditolak doanya ialah ketika azan dan ketika bertempur pada waktu perang. Di dalam riwayat lain disebutkan, dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh itu, setiap kali musim hujan, perbanyakkanlah berdoa dan ambillah kesempatan ini untuk memohon apa yang auda hajati. Aisyah radhiyallahu anha pula menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan, baginda berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Artinya, ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, janganlah kita mengeluh apabila hujan turun. Hujan banyak memberi manfaat kepada tumbuh-tumbuhan, haiwan ternakan dan kepada kehidupan di muka bumi ini. Adapun ketika hujan turun dengan lebat dan dikhawatiri berlaku banjir, Nabi SAW pernah diminta untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma 'alal akami wal jibal wal ajami wal zirab wal awdiyati wa manabiti syajar. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas dataran tinggi, gunung kanang, bukit bukau, lembah-lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mungkin dengan berlakunya banjir menyebabkan kita terpaksa mengeluh disebabkan kerosakan harta benda dan kematian haiwan ternakan. Anggaplah ini sebagai ujian daripada Allah untuk hamba-Nya. Dengan menguji kesabaran hamba-hambanya, menjadikan kita sebagai hamba yang tahu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan selama ini daripada-Nya. Kadang-kadang hujan yang turun disertai dengan petir dan kilat. Ketika Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu mendengar petir atau guruh, dia akan berhenti bercakap, kemudian mengucapkan, Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci zat yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memuji Allah kerana takut kepada-Nya. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya petir itu adalah amaran keras daripada Allah bagi penduduk bumi. Hadis riwayat Malik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan di dalam kitab Al-Umm seorang tabi'in rahimahullah bahawa apabila mendengar petir, dia mengucapkan, Subhana man sabbahta lahu, maha suci zat yang ia sucikan. Oleh itu, saat tercetusnya pancaran kilat dan

dentuman petir, amalkanlah membaca tasbih ini. Marilah kita perbanyakkan doa dan zikir untuk penjagaan dan keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita, dan hendaklah sentiasa bersyukur kepadanya atas segala nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita.

93 Renungan 93. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita kembali dalam rancangan Renungan 93 untuk keluarannya pada kali ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang perempuan tua yang taat beragama, tetapi suaminya seorang yang fasik dan tidak mahu mengerjakan kewajiban agama dan tidak mahu berbuat kebaikan. Perempuan itu sentiasa membaca bismillah setiap kali hendak bercakap dan setiap kali dia hendak memulakan sesuatu, sentiasa didahului dengan bismillah. Suaminya tidak suka dengan sikap istrinya dan sentiasa memperolok-olokkan istrinya. Suaminya berkata sambil mengejek, "Asyik-asyik, bismillah, bismillah. Sekejap-sekejap, bismillah." Istrinya tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memberikan hidayah kepada suaminya. Suatu hari suaminya berkata, "Suatu hari nanti akan aku buat kamu kecewa dengan bacaan-bacaanmu itu." Untuk membuat sesuatu yang memeranjatkan istrinya, dia memberikan wang yang banyak kepada istrinya dengan berkata, "Simpan duit ini." Istrinya mengambil duit itu dan menyimpan ke tempat yang selamat. Di samping itu, suaminya telah melihat tempat yang disimpan oleh istrinya. Kemudian, dengan senyap-senyap, suaminya itu mengambil duit tersebut dan mencampakkan beg duit ke dalam perigi di belakang rumahnya. Setelah beberapa hari kemudian, suaminya itu memanggil istrinya dengan berkata, "Berikan padaku wang yang aku berikan kepada engkau dahulu untuk disimpan." Kemudian, istrinya pergi ke tempat dia menyimpan duit itu dan diikuti oleh suaminya. Kemudian, istrinya pergi ke tempat dia menyimpan duit itu dan diikuti oleh suaminya. Dengan berhati-hati, dia menghampiri tempat dia menyimpan duit itu. Dia membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantar malaikat Jibril alaihi salam untuk mengembalikan beg duit dan menyerahkan duit itu kepada suaminya kembali. Alangkah terperanjat suaminya, dia berasa bersalah dan mengaku segala perbuatannya kepada istrinya. Ketika itu juga, dia bertaubat dan mula mengerjakan perintah Allah dan dia juga membaca bismillah apabila dia hendak memulakan sesuatu kerja. Wallahu a'lam.
1: Demikian tadi Auda telah mendengarkan bersama menerusi rancangan Renungan 933. Skrip ditulis Manap Adam. InsyaAllah akan dapat Auda ikuti di keluaran yang akan datang. Untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan 933.

0: 3 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Berapa raun sudah kita ni pusing-pusingan ya? Sampai Anik belum boleh parking. Ramai orang gayanya di bandar kucir Anik.
2: Sabar tak saja dulu. Mau parking sana tu, jauh bab jalan. Apa kata kita parking di sini? Walaupun bukan tempat parking, indah cuma mendok keliah. Tu nah. Cuba kakak lihat orang dah panah. Ada je orang parking. Ikutkan saja dia.
1: Bah, kalau indah mau kena saman atau kena tarik kereta atuk, baik dah jangan. Kalau kakak, rela kakak parking di tempat yang dihaskan walaupun jauh. Daripada indah pedah-pedah kena saman,
2: Benar juga. Hehe, dari tekanan kan kena sama natu. Baik, jauh kakak mengingati. Bah, parking jauh sejak awal lahir sampai je kita tiba ke bandar Kuciria tu.
1: Tahu pun.
3: Di bawah aturan lalu lintas jalan raya 2016, peruntukan 149 kurungan A, kadar denda compound bagi kesalahan pertama, kesalahan meletakkan kenderaan secara membahayakan atau di tempat yang tidak dibenarkan adalah sebanyak RM50 Brunei. Pastikan habis kita meletakkan kenderaan di tempat yang betul dan selamat. RTB Go.
4: Aplikasi TV Android RTB Go. Go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
5: Aku jumpa Anik, kami minta tolong arah kita. Kebetulan juga kita ni penuh lain.
6: Bah, apa kan kita minta tolong Anik? Mun dapat ku tolong. Mun indah, mana jauh lah ta.
7: Mian Anik, dapat kita memberi tenda pejabat Anik arahku. Mun kita dapat menolong kedai aku pun menolong kita tu karang.
6: Astagfirullahalazim. Anik tak yang payah aku menolong ni. Wima tak kita ni ada kaitan. Terpaksa tak mengikut peraturan-peraturan mengambil tenda tu. Indah tak boleh tuang ah. Minta maaf .
8: Bersihkan diri Auda dari rasuah yang menyalahgunakan kuasa semata-mata kepentingan pribadi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 27.
9: Doa selepas

baca tahiyat akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam akhir bacaannya, yaitu antara tahiyat dan salam. Baginda membaca, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang-terangan, dan yang kulakukan dengan berlebihan, dan apa sahaja yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang mendahulukan, yakni yang menyegerakan, dan engkau yang menangguhkan, yakni yang mengakhirkan. Tidak Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa ma'assalamah.
1: Ya, baru sebentar tadi sudah bersama dengan rakan kita Harun dalam Mahfuzah. Bawa kita ke pukul 12.01 menit tengah hari. Sekali lagi kepada orang dalam perjalanan, hati tindaknya semoga anda selamat sampai ke tempat yang dituju. Teruskan mendengarkan Nur Islam FM. Saya Zumadahkan terus bersama Auda sehingga jam 2 petang.

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

lekaskah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, Ketanya akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, Ketanya akan menghafal ayat ke-105.

0: Mereka itulah orang yang kafir kepada ayat-ayat keterangan Tuhan mereka dan pertemuan dengannya. Maka sia-sialah amalan-amalan mereka, dan kami tidak akan melakukan penimbangan, yakni penilaian terhadap yakni amalan-amalan mereka pada hari kiamat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

rokok dan jus vape tanpa kebenaran yang sah, memiliki 860 unit vape, e-rokok dan jus vape tanpa kebenaran yang sah, memiliki 1 unit vape dan 4 batang rokok tanpa kebenaran yang sah dan memiliki 2 unit bateri vape tanpa kebenaran yang sah. Muhammad Asnawi bin Zaini berusia 27 tahun dijatuhi hukuman denda berjumlah $163,318 Brunei atau 40 bulan pemenjaraan jika gagal membayar keseluruhan denda. Manakala Muhammad Aiman Syazni bin Sazali berumur 22 tahun dijatuhi hukuman denda berjumlah $118,650 Brunei ataupun 20 bulan pemenjaraan jika gagal membayar keseluruhan denda tersebut. Kesemua barang terlibat dihukum rampas atau untuk diserahkan kepada kerajaan bagi tujuan pelupusan. Manakala wang tunai berjumlah $4,906 Brunei dan sebuah kenderaan yang terlibat dihukum rampas kepada kerajaan bagi tindakan selanjutnya. Dua operasi iaitu operasi KAKAS 46/2026 dan operasi KAKAS 48/2026 telah dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK bagi membendung pesalah-pesalah imigresen di negara ini. Operasi tersebut menyasarkan bagi rumah-rumah sewa di Mukim Sengkurung dan bilik-bilik sewa di Mukim Kilanas. Hasil operasi, 13 warga negara asing diperiksa, 3 individu daripadanya ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen yang sah, iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Mereka dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Dan hasil operasi yang sama, 7 warga negara asing diperiksa, 2 orang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa bagi siasatan lanjut. Salah seorang yang ditahan dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen yang mansuh dan kesalahan menyalahgunakan pas kerja yang dibenarkan. Manakala seorang lagi ditahan dipercayai melakukan kesalahan melindungi orang yang melakukan kesalahan di bawah akta atau peraturan imigresen. Susulan operasi tersebut, 2 orang menghadapi pendakwaan. Diana, warga negara Indonesia berumur 45 tahun dijatuhi hukuman penjara 5 bulan dan denda $800 Brunei setelah mengaku bersalah tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh. Dia gagal membayar denda dan dijatuhi sebulan penjara menjadikan jumlah hukuman pemenjaraan 6 bulan. Dan Muhammad Tuhin Holadar, rakyat Bangladesh berumur 44 tahun, dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan 3 sebatan setelah mengaku bersalah tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen beliau mansuh. Berita luar negara, Indonesia akan menilai semula dasar kemasukan tanpa visa bagi warga negara-negara Asia Tenggara selepas beberapa tangkapan terhadap warga asing yang dituduh menjalankan operasi perjudian dan penipuan haram. Minggu lalu, pihak berkuasa Indonesia menahan lebih 500 orang dalam 2 serbuan berasingan terhadap 1 rangkaian perjudian dalam talian di Jakarta dan 1 sindiket penipuan di Batam, wilayah Kepulauan Riau Timur. Mereka ditangkap termasuk warga negara Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar yang kesemuanya bebas visa berada di Indonesia selama sebulan. Para penyiasat mendapati ramai daripada mereka didakwa terlibat dalam pusat perjudian haram di Jakarta memasuki Indonesia menggunakan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Pegawai Imigresen Tertinggi Indonesia berkata dalam beberapa minggu kebelakangan, pihak Imigresen telah melaksanakan lebih daripada 6,700 tindakan pentadbiran termasuk lebih daripada 2,000 penghantaran pulang dan pembatalan permit penginapan. Bangunan Senat Filipina diletakkan di bawah kawalan keselamatan ketat selepas beberapa das tembakan dilepaskan ketika seorang senator yang dikehendaki Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC dipercayai berada di dalam premis berkenaan. Pihak berkuasa mengesahkan setakat ini tiada kematian atau kecederaan dilaporkan namun masih belum dapat mengenal pasti pihak mana yang melepaskan tembakan tersebut. Akhir sekali, sukan saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan lagi awal pagi tadi dengan 1 perlawanan. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Etihad, pasukan tuan rumah Manchester City menang 3-0 ke atas Crystal Palace.

0: sampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat ke Shenzhen, Republik Rakyat China. Orang ramai dinasihatkan berwaspada terhadap cuaca aktif yang diramalkan berlaku sehingga 18 Mei. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haji Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 minit petang nanti.
2: Terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa menaiki kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim.

Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Waktu sekarang 1:35 minit tengah hari. Audio daripada Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih disukai Allah pada hari Idul Adha selain menyembelih korban. Sesungguhnya binatang itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk kuku dan bulunya, dan sesungguhnya darah korban lebih dahulu menitik di satu tempat di sisi Allah sebelum ia menitik ke bumi. Oleh itu, elokkanlah dirimu dengan ikhlas melakukannya. Audah hari raya korban semakin hampir. Amal yang paling Allah Subhanahu wa taala suka pada hari raya Idul Adha daripada setiap muslim ialah melaksanakan ibadah korban berbanding amalan sunat yang lain. Ya, mereka yang melaksanakan ibadah korban ini di hari akhirat nanti akan datang binatang yang dikorbankan beserta tanduk kuku dan bulunya sebagai saksi ibadat yang telah mereka laksanakan semasa di dunia dengan ikhlas. Imam Al-Nawawi menjelaskan bahawa ia juga menunjukkan kesempurnaan pahala yang diperolehi, bukan setakat ibadah biasa, tetapi ibadah yang datang dengan bukti nyata pada hari kiamat, di mana setiap bahagian haiwan korban akan menjadi pahala dan juga saksi kepada pelakunya di akhirat. Audah ibadah korban yang ikhlas dilaksanakan oleh muslim akan diterima Allah Subhanahu wa taala dan diredainya sebelum darahnya menitik ke bumi. Ibnu Rajab Al-Hanbali menyatakan bahawa ini menunjukkan Allah sangat suka kepada ibadah ini kerana ia menggabungkan keikhlasan, pengorbanan harta dan juga menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Justru itu, laksanakanlah ibadah korban dengan memastikan binatang yang terbaik berdasarkan kemampuan kewangan, cara penyembelihan dan juga pengagihan daging yang sempurna. Sunnah berkorban perlu terus dihidupkan, terutamanya dalam masyarakat yang semakin melupakan erti pengorbanan sebenar. Dan satu maklumat di sini, Audah, Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pada masa kini sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan juga Returning Brunei Survey. Tujuan kaji selidik tersebut adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Ya, maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Audah merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai 7, Pos Kawalan Kuala Lurah dan juga Terminal Feri Serasa. Ya, kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit saja, mudah dan juga ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Ya, penyertaan Audah amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Jadi sama-sama kita menyokong pelancongan Brunei.

0: ceriakan Hari Auda dengan Minda Positif.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda pendengar yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama memuhasabah diri kita di masing-masing dengan satu persoalan. Adakah aku ini orang baik? Cuba kita renungkan diri kita di masing-masing. Baikkah aku ini? Ataupun sebaliknya, kalau kita ini rasa kita ini baik, adakah kita ini sudah benar-benar baik? Dan apa ciri-ciri orang baik yang kita rasakan itu? Wallahu'alam. Saya yakin jawapannya ada dalam diri kita di masing-masing. Walau bagaimanapun, kalau kita ini benar-benar mau tahu sama ada kita ini orang baik ataupun sebaliknya, kita ini perlu melihat maksud orang baik itu menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya pandangan makhluk. Sebab pandangan makhluk adalah terbatas. Kadang-kadang kebaikan itu hanya dilihat dari satu sudut saja, tapi dari sudut yang lain masih banyak keburukan yang masih tersembunyi yang ingin nampak dilihat oleh mata kita ini. Contohnya, kadang-kadang kita ini melihat kebaikan seseorang itu dari sudut akhlaknya. Caranya berbahasa lemah lembut dengan orang lain, ia selalu memberikan senyuman, kata-katanya memotivasikan dan sebagainya. Itu pandangan mata kita ini, tapi menurut pandangan orang lain belum tentu sama. Mungkin bistu orang nampak akan keburukannya. Selalu lambat datang kerja, ia selalu mengumpat, ia selalu melawan dan sebagainya. Kalau anilah keadaan kita ini, adakah ani dikatakan orang baik? Tepuk dada, tanya iman kita ini masing-masing. Walau bagaimanapun, kalau kita ini kan melihat maksud orang baik itu yang sebenar, maka kita ini perlu melihat ataupun merujuk maksud orang baik itu dari sudut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang baik menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang menjadi keutamaan kita ini yang sebenar. Bukan maksudnya kita tidak boleh menilai kebaikan seorang itu menurut pandangan kita ini, ataupun menerima pandangan baik orang lain terhadap kita ini. Tapi sebagai hamba yang benar-benar beriman, sudah setentunya kita ini mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka kita ini perlu melihat maksud orang baik itu tadi menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang baik menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala ada kaitannya dengan hidup kita ini seharian, sama ada kaitannya dengan personal kita ini, dalam pekerjaan kita ini, perhubungan kita ini, ibadah kita ini dan sebagainya. Baiklah, apa maksud orang baik menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tu? Orang baik menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tu sekurang-kurangnya mempunyai dua ciri, iaitu satu, mempunyai kelakuan yang baik, dan yang kedua ialah mampu melaksanakan pekerjaan atau peranannya dengan baik. Kedua-dua ciri ini sebenarnya diambil dari dua peranan kita ini yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, iaitu pertama sekali ialah sebagai hamba Allah, dan yang kedua ialah sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi secara ringkasnya, ciri-ciri asas menjadi orang baik itu tadi menurut pandangan Allah Subhanahu

SWT ialah kita ni perlu menjadi hamba Allah yang, yang berpegang dengan tauhid yang kukuh dan memiliki sifat-sifat mahmudah dalam diri kita ni, dan seterusnya menjadi khalifah, yakni manusia yang memberi kebaikan kepada manusia yang lain melalui peranan dan tanggungjawabnya. Tapi dengan syarat ia perlu melaksanakan peranan dan tanggungjawabnya berpandukan syariat Islam. Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah, persoalannya sekarang ini ialah, adakah kita ini sudah memenuhi ciri-ciri orang baik itu tadi? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita ini semua dapat mencapainya. Tapi kalau belum, ini dapat kita ini usahakan untuk mencapainya. InsyaAllah, perkara ini akan saya kongsikan lagi bersama kita pada siri yang akan datang. Dan untuk pertemuan kita ini pada kali ini, saya akhiri dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Astaghfirullahalazim. Benarkah berita ni? Macam kenal aku lagi sama orang ni eh. Indah aku percaya eh kedai ni kena buat macam mana. Abaran ni dah jual.
1: Eh, apakah nilai? Dari tadi kulihat daimuan ni keradut tak saja.
0: Ani bah mak. Mesejnya. Mua anik, kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu ya. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi ya tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layanan orang dah dapat-dapat kena buat cemal tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita menerusi rancangan Nadwah Mingguan untuk keluarannya pada kali ini. Dan satu tajuk seperti biasa yang kita bawakan pada kali ini itu jauhi sifat sombong. Yang akan bersama kita untuk membincangkan ahli panel iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Syairan bin Haji Sofian. Baiklah, kita teruskan dengan mukadimah awal daripada Yang Mulia Ustaz dengan tajuk yang kita bawakan pada kali ini, jauhi sifat sombong. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakal ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang Mulia Pengerusi dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk perbincangan kita ni atau perkongsian kita ni kali ini ialah berkenaan dengan jauhi sifat sombong. Sifat sombong adalah sifat yang seharusnya dijauhi oleh setiap ketani. Tidak kira apa jua latar belakang ketani, sama ada orang biasa-biasakah, orang kampungkah, orang bandarkah, orang miskinkah, orang kaya-kayakah, berpangkatkah, berkedudukankah. Sekira apa jua, yang penting sifat sombong itu sudah semestinya dijauhi. Nya bahasa Brunei, jangan ambong wang. Biasanya ada lagi tambahan tu di ujungnya. Jangan ambong wang, nyasar karang. Sombong adalah perilaku atau sifat yang tercela dan diancam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak wajar bagi kita ni bersikap sombong. Walaupun sedikit, kambang hidung pun jangan. Ini kerana semua kenikmatan yang kita ni dapat atau miliki, yang kita ni ambungkan itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala jua. Zat Allah yang maha berkuasa dan memiliki segala keagungan serta memiliki semua kenikmatan. Sementara kita ni sebenarnya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang serba kekurangan, yang tidak ada apa-apa kecuali yang dipinjam daripada Allah jua. Maka siapapun kita ni, jangan takkan sombong-sombong. Jangan takkan sombong ada orang lain, apalagi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita ni semua dijauhi daripada sifat sombong. Apa dia sifat sombong ni? Baik juga kali ya dijelaskan apa dia sombong ni. Takut-takut ada yang dah sadar yang ia ni bersikap sombong. Kalaupun sadar, tapi ia buat-buat dah sadar. Bahaya. Bahasa mudahnya, lupa diri. Adapun hakikat kesombongan ini adalah menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan orang lain. Sifat ini selalunya menunjukkan sisi keakuan, di mana seorang menganggap dirinya yang paling hebat, yang paling baik, yang paling pintar, dan yang paling lurus, dan yang paling-paling, semuanya yang paling-paling. Selain ia merasa besar diri, orang yang bersifat sombong cenderung memandang orang lain lebih rendah, bahkan sering meremeh-remehkan atau merendah-rendahkan. Ada banyak dalil-dalil daripada Al-Quran yang menjelaskan agar kita ni menjauhi sifat sombong. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likai la ta'su 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Maksudnya, Kami menjelaskan yang demikian itu supaya kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira dengan apa yang dikurniakannya kepada kamu. Dan Allah tidak suka tiap-tiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Firman Allah lagi di dalam surah Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maksudnya, dan janganlah engkau memalingkan mukamu daripada manusia kerana memandang rendah terhadap mereka, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka tiap-tiap orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Adapun daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira bermaksud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan selipar yang bagus? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai akan keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, hadis ini berisi larangan daripada sifat sombong, iaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka serta menolak kebenaran. Jadinya jelas daripada ayat-ayat Al-Quran tadi dan juga hadis menjelaskan bahawa sifat sombong hendaklah dijauhi dan balasannya tidak akan masuk syurga walaupun kesombongannya itu tadi sedikit saja, walau sebesar biji sawi. Jadinya sifat sombong adalah merugikan kita ni dan berbahaya yang semestinya dan sepatutnya kita ni jauhi. Wallahu alam.
0: Baik, terima kasih Ustaz kerana penerangan mengenai tajuk kita bawakan pada kali ini. Mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada pendengar kita. Dan seterusnya Ustaz, bagaimana cara terbaik untuk petani menapis sifat sombongan ini Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih pengerusi. Mantap soalan ini. Macam mana menapis sifat sombong, lawa, bisai dan suka mendengar perkataan menapis itu? Secara pribadi, untuk menjawab soalan ini, saya simpulkan jawapan saya dalam perkataan Islam yang terdiri daripada huruf I, S, L, E, M. Tapi sebelum itu, izinkan saya menjelaskan bahawa agama Islam adalah agama yang sempurna. Firman Allah Subhanahu wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Tafsirnya, pada hari ini aku, yakni Allah, telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku, yakni Allah, telah mencukupkan ke atas kamu nikmatku, dan aku, yakni Allah, telah meredai bagi kamu Islam sebagai agama kamu. Secara umumnya Islam bermaksud sejahtera. Islam mengajar dan mendidik kita ni akan erti kesejahteraan. Dan secara fitrahnya kita ni mau hidup aman sejahtera daripada apa-apa jua perkara yang membawa kepada kerosakan dan kebinasaan. Imam Al-Ghazali memberikan 5 cara agar diri kita ni tidak terjerumus kepada sifat sombong. Pertama, ketika kita ni ingin menyombongkan diri kepada anak kecil, ingatlah bahawa anak kecil tersebut adalah hamba yang suci dan tidak memiliki dosa. Sedangkan kita ni yang lebih dewasa tentu penuh dengan dosa dan sudah setentunya lebih rendah dibandingkan anak kecil yang masih suci lagi bersih hatinya. Kedua, ketika ketani berjumpa dengan orang yang lebih tua dan ketani ingin menyombongkan diri, ingatlah bahawa orang tersebut hidup lebih lama daripada ketani. Mungkin sahaja ia telah banyak melakukan ibadah dan lebih berpengalaman daripada diri ketani. Ketiga, jika ketani berjumpa dengan seorang yang alim, berilmu, kemudian ketani ingin menyombongkan diri, ingatlah dan anggaplah mereka memiliki ilmu yang lebih daripada ketani. Apakan ketani sombongkan jika orang lain mempunyai wawasan ilmu yang lebih luas namun tetap bijak dalam bersikap? Keempat, jika ketani berjumpa dengan orang yang jahil dan ketani ingin menyombongkan diri, ingatlah bahawa orang jahil tersebut melakukan dosa kerana ketidaktahuannya, padahal ketani melakukan dosa sedang ketani tahu bahawa perbuatan itu berdosa. Kelima, jika ketani menganggap orang lain kafir, ingatlah bahawa tidak ada yang mengetahui keadaan akhir hayat seorang kecuali Allah jua. Boleh jadi orang kafir tersebut kemudian hari masuk Islam lalu meninggal dengan cara terbaik. Namun belum tentu ketani yang dalam keadaan yang baik pada masa ini kelak di kemudian hari akan meninggal dalam keadaan baik juga. Tidak ketani pasti itu. Baik. Berbalik kepada perkataan Islam tadi, iaitu terdiri daripada huruf I, S, L, A, M untuk menapis diri ketani daripada sikap sombong. Baik, saya mulakan dengan huruf I. Ingat bahawasanya segala kenikmatan datangnya daripada Allah jua. Bila-bila masa Allah boleh mengambil dan tarik semula kenikmatan tersebut. S. Sentiasa bersyukur kepada Allah. Apabila ada kenikmatan, katakanlah Alhamdulillah, hadha min fadli Rabbi. Kenikmatan ini atas ketentuan dan ketetapan Allah jua. L. Lazimi beristighfar. Kalau ada rasa ria, takabur dan sombong diri, cepat-cepatlah beristighfar. Mohon keampunan daripada Allah dan dijauhi daripada sifat sombong. Eh, amalkan sifat merendah diri. Walau dalam apa keadaan sekalipun, setiap masa, setiap tempat dan setiap keadaan, kita ni hendaklah bersikap rendah diri. M. Muhasabah diri dan meluruskan niat. Ketani mesti sentiasa muhasabah diri dengan apa

0: tindakan yang akan kita ni lakukan. Luruskan tujuan kita ni melakukan sesuatu perkara semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala jua. Insya-Allah kalau niat kita ni lurus, bukan sahaja dapat apa yang kita ni mahukan, bahkan juga mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah jika kelima-lima perkara ini kita ni lakukan, insya-Allah dapat menapis dan membersihkan, bahkan menjauhkan diri kita ni daripada sikap sombong. Wallahu alam.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terhindar daripada ya sifat sombong ini Ustaz ya. Dan kenapa sebenarnya ini Ustaz berlakunya seseorang itu bersifat sombong, atau dari mana datangnya sebenarnya sifat sombong ini? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Yang Mulia Pengerusi. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, sifat sombong adalah sifat yang kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit ini dapat melanda sesiapa pun, baik orang kaya maupun orang miskin, orang atasan maupun orang bawahan, orang yang berilmu maupun orang yang jahil. Di antara faktor penyebab yang membawa diri kita ini bersifat sombong mungkin berasal daripada lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga. Gaya kehidupan sudah terdedah dengan sikap merendah-rendah orang lain, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain agar mendapat perhatian dan mendapat pujian. Sifat sombong menyebabkan kita ni lupa diri, lupa asal-usul kita ni, menyebabkan kita ni selalu merendahkan orang lain. Sifat sombong merupakan penyakit hati yang boleh membawa kerosakan kepada orang lain, bahkan boleh membawa kerosakan kepada diri sendiri. Ini kerana jika sikap sombong ini menguasai jiwa dan hati, akan menjadikan kita ini lupa diri hingga tidak lagi ada perasaan takut untuk melakukan dosa. Dari mana datangnya sifat sombong? Banyak. Antaranya, pertama, pujian yang berlebihan. Pujian yang diberikan kepada orang adalah satu bentuk rupa kagum ke atas apa yang dilakukan oleh orang yang dipuji. Namun, kalau memberikan pujian lebih-lebih, akan membuat orang tersebut merasa luar biasa sehingga timbul sifat ria dan takabur. Contohnya, contoh mudah, seseorang memuji arah kita ni. Time berlawan bulalah contohnya. Bagus kawan ni. Mendadak kau, alam tahu kita ni manang tadi. Lawa lagi skillmu menggolkan tadi atau. Cantik, mantap. Gol terbaik. Last-last ujungnya, bahlan jatah. Itu lain cerita. Ani, kompom kenalan je ni. Sedar dan sedar, dengan pujian yang berlebihan ini tadi, menyebabkan, mungkin menyebabkan dan menimbulkan ke dalam dirinya rasa bangga dan rasa ia yang terbaik. Akhirnya, kalau kalah, ia menyalahkan orang lain. Kedua, harta. Harta adalah anugerah dan kenikmatan daripada Allah. Namun, bila harta yang dimiliki disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, akan membawa kita ini ke arah sifat sombong. Seperti tujuan kita ini membeli sesuatu barang. Tujuannya untuk menunjuk-nunjuk, bukan sebagai keperluan dan manfaat. Macam kalau kita ni membeli mobil yang mahal, dengan sebab ia terdapat mobil yang mahal, ia memandang rendah orang lain yang mempunyai mobil murah dan sederhana saja. Ketiga, didikan keluarga. Terkadang orang yang sombong berpunca didikan keluarga. Seseorang anak yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang mewah, yang serba ada,

selalu diberikan dengan apa yang diinginkan, tidak menghormati orang lain, boleh menyebabkan dirinya hidup dalam kesombongan. Lebih-lebih lagi dalam lingkungan keluarga tadi, suka merendahkan orang lain.

0: Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Maksudnya tu sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ha, nada di sini menyebut untuk menunjuk-nunjuk, tetapi untuk diajarkan. Namun terkadang disebabkan ilmu yang kita ada dan disalahgunakan tujuannya, menyebabkan kita ni merasa sombong, merasa paling bijak dan serba tahu. Bak kata bijaksana, ketahuilah oleh kamu bahawa di atas langit masih ada lagi langit. Jadi adakah wajar kita ni bersikap sombong? Kelima dan terakhir, kedudukan dan jawatan orang yang mempunyai kedudukan dan jawatan pasti akan dihormati dan dihargai lebih-lebih lagi orang oleh orang ramai. Bagi orang yang kurang bersyukur, lebih-lebih lagi ketika disanjungi dan disegani, akan merasa dirinya orang yang paling penting dan tinggi. Inilah yang boleh membawa diri kita ni ke arah lembah sifat kesombongan, sehingga ia bertindak dan membuat ketetapan mengikut hawa nafsunya tanpa memikirkan orang lain. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz kerana penerangannya sebentar tadi. Dan Ustaz, dapatkah Ustaz terangkan apakah hukum bersifat sombong ni Ustaz?
0: Baik, Islam mewajibkan kita ni sebagai umatnya agar menjauhi sifat sombong. Sifat sombong dapat merosak pahala dan membuat Allah murka kepadanya. Oleh sebab itu, manusia tidak seharusnya mengukur dirinya adalah lebih baik daripada orang lain. Ini kerana manusia tidak boleh mengakui bahawa dirinya serba lebih ataupun sempurna. Sesungguhnya kesempurnaan dan kemuliaan manusia di sisi Allah hanyalah pada manusia yang benar-benar bertakwa kepadanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fadkhulu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Tafsirnya, maka masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahannam. Kamu kekal di dalamnya, maka neraka itu ialah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Surah An-Nahl ayat 29. Jelas kepada kita ni bahawa sikap sombong adalah dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggakan Allah menempatkan tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong itu di neraka jahanam. Lagipun, apabila kesombongan telah merasuk ke dalam jiwa manusia, maka akan menimbulkan pelbagai kezaliman dan kemungkaran. Oleh yang demikian, kesombongan itu merupakan awal dari datangnya pelbagai malapetaka yang pada akhirnya bertemu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sifat sombong dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana semua makhluk dan alam semesta diciptakan oleh Allah atas kehendak dan keinginannya. Tanpa Allah, tentu manusia tidak akan ada. Tanpa kekuatan dan kebaikan daripada Allah, manusia tidak akan berdaya. Termasuk rezeki yang didapatkannya di dunia, semuanya berasal dari Allah jua. Orang yang sombong diabaikan oleh Allah. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda yang kira-kira bermaksud, ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan olehnya dan baginya azab yang pedih, iaitu orang yang sudah tua berzina, penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Orang sombong menjadi makhluk yang hina. Orang yang sombong cenderung tidak mau kalah dan terlihat rendah diri di hadapan orang lain.

0: Sehingga orang sombong selalu berusaha mengagungkan dirinya dan meremehkan orang lain. Orang semacam ini sebenarnya termasuk golongan yang menyedihkan kerana menggali lubang kehinaan dari dirinya sendiri. Orang sombong hatinya terkunci. Allah akan menutup rapat pintu hati manusia yang bersikap sombong, sehinggakan dirinya tidak mampu lagi menerima kebenaran. Bukan hanya itu, manusia yang sombong hatinya akan mati kerana sifat keangkuhannya yang dimilikinya. Orang sombong menjadi pengikut iblis. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat-malaikat, sujudlah kamu tunduk memberi hormat kepada Adam. Lalu mereka sekaliannya, yakni malaikat, sujud tunduk memberi hormat. Tetapi iblis enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk daripada golongan yang kafir. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita ini tidak menjadi pengikut iblis. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat sombong ini, Ustaz ya. Kalau kita ini lihat zaman sekarang ni, Ustaz ya, melalui media sosial dan sebagainya, kadang-kadang ada yang berniaga ni, Ustaz, melakukan orang sifat sombong ni secara live melalui online dan sebagainya, melalui media sosial ini, untuk menarik perhatian pelanggan. Apa pendapat Ustaz mengenai perkara ini? Silakan, Ustaz.
0: Alhamdulillah, yatah media sosial banyak cabaran dan dugaan yang perlu kita ni hadapi. Seperti ada dijelaskan tadi, sifat sombong hendaklah dijauhi dalam apa jua keadaan sekalipun, apalagi dalam perniagaan, walaupun tujuan untuk mengambil perhatian pelanggan untuk promo pebaik. Tidak dibenarkan untuk bersikap sombong walaupun tujuannya tadi baik, tapi ia tidak menghalalkan sesuatu cara yang dilarang di sisi Allah. Ada banyak cara untuk mempromo dan mengambil perhatian pelanggan untuk membeli produk atau barang jualan. Ambillah pendekatan Islam dan nilai-nilai murni dalam berjual beli, seperti bersikap jujur, amanah, bertanggungjawab dan seterusnya. InsyaAllah, dengan sikap begini tidak akan merugikan kita ni, bahkan mendatangkan keuntungan dan keberkatan dalam kita ni mencari rezeki di jalan Allah. Bukankan sombong arah orang lain akan barang jualan kita ni dengan memburuk-burukkan dan merendah-rendahkan orang lain. Sikap ini tidak akan membawa apa-apa, melainkan membuka lubang-lubang jalan yang akan membawa padah dan membawa kepada kerosakan serta kerugian. Walaupun business is business, pastikanlah jualan kita ni itu tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Walaupun kan membuat video ataupun live di sosial, di media-media sosial, hendaklah kita ni menjaga adab etika berbisnes menurut perspektif Islam. Jangan disebabkan mengambil perhatian pelanggan dan melakukan jualan barang kita ni sanggup melakukan apa yang dilarang. Yatah kalau sudah sombong, apalagi sampai kepada tahap lupa diri, maka macam-macam boleh berlaku, yang salah pun jadi lurus. Ingat, pintu rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah rezeki kita ni, insya-Allah hendakkan ke mana? Hendakkan salah alamat. Dengan izin Allah jua, jika Allah menghendaki, pasti tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalang daripadanya. Perbanyakkanlah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah bersama-sama

0: orang yang bertawakal. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha baligh amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Tafsirnya, dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Allah telah menetapkan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat 3. Sadaqallahul Azim.
1: Baik, Alhamdulillah. Nampaknya kita pun berada di penghujung rancangan ni, Ustaz ya. Sebelum akhiri rancangan kita pada hari ini, ada banyak Ustaz memberikan kesimpulan tajuk yang kita bawakan, iaitu sifat, jauhi sifat sombong. Silakan Ustaz.
0: Masya Allah. Dah terasa rupa-rupanya di akhir sudah ketanya ini. Terima kasih yang mulia pengurusi. Sebagai penutup, saya tinggalkan dua kisah yang diringkaskan, yang tersebut di dalam Al-Quran, yang masing-masing mewakili karakter manusia-manusia yang sombong kerana sesuatu yang dimilikinya. Untuk sama-sama kita ni renung-renungkan. Pertama, kisah Fir'aun. Dia bersikap sombong dan angkuh kerana kekuasaan yang dimilikinya. Bahkan kesombongannya itu mencapai kepada kemuncaknya ketika ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana termaktub di dalam surah An-Nazi'at ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ana rabbukumul a'la. Tafsirnya, akulah, yakni Fir'aun, Tuhan kamu yang paling tinggi. Fir'aun mewakili karakter manusia yang sombong kerana pangkat, kedudukan dan kerajaan yang dimilikinya. Dia merasa bahawa kerajaan yang dimilikinya akan kekal selama-lamanya. Dia beranggapan bahawa kekuasaan yang ada di genggamannya dapat menghindarkannya daripada kematian. Al-Quran menceritakan akhir hidupnya sangat tragis, di mana dia bersama para pengikutnya mati ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Kedua, kisah Qarun. Dia bersikap angkuh lagi sombong kerana kekayaan yang dimilikinya. Kelimpahan harta serta kemewahannya yang melingkupkannya dan telah melenakannya. Dia lalai bahawa seluruh kekayaan yang dimilikinya adalah titipan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang suatu saat nanti akan diambilnya, dan dia diminta untuk dipertanggungjawabkan nanti. Pendek cerita, riwayat hidupnya juga berakhir secara tragis, di mana dia dan hartanya yang menjadi sumber kesombongannya hilang di telan bumi. Untuk akhirnya, mudah-mudahan perkongsian dan perbincangan kita ini tadi dapat memberi kesedaran kepada diri kita ini agar sentiasa menjauhi sifat sombong. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini akan memberi manfaat kepada pendengar kita. Baiklah, sudah pendengar yang dirahmati Allah. Nampaknya hingga setakat sini saya dahulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan akan perbincangan kita akan memberi manfaat kepada auda pendengar. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natua.

Demikian audio kita dengarkan bersama Nadwah Mingguan, Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah. Dan semogalah audio topik perbincangan tentang jauhi sifat sombong ini akan sama-sama berikan manfaat, pengajaran dan ilmu kepada kita semua. Dan audio rancangan ini bawa kita ke pukul 2.36 petang, masih dalam ruangan Salam Ehsan sehingga pukul 5 petang, insyaAllah. Kita

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hilangkan.

Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

0: Tips kesehatan.
1: Kesehatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan

penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Doa ketika ditimpa penyakit panas dan kelaparan. Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang terkena penyakit panas dan kelaparan, yakni kesengsaraan, hendaklah mereka itu membaca Bismillahi a'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin nar wa min syarri harrin nar. Maksudnya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan semua peluh yang mengalir dan dari kejahatan panasnya api.

0: أسماء الحسنى الخبير الخبير Ia maha mengetahui perkara yang paling tersembunyi, yakni rahsia bagi setiap perkara, dan mengetahui maksud yang tersirat di sebaliknya. Auda pendengar, sesiapa yang mempunyai perangai yang tidak baik dan dia sendiri tidak menyukainya, lalu menyebut Al-Khabir ini berulang kali, nescaya perangai yang buruk itu akan dapat dijauhkan dengan segera. Wallahu a'lam. Asmaul Husna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala.

Mengenali dan memahami Asmaul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan.

Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai asma'ul husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna.

0: macam di beranda rumah kita ni bah. Cuba tak cantik.
1: Jangan terbang.
0: Kawan ni takut terbang. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Siapa buang anak hujan lagi? Astagfirullah. Apa kan bis diorang ni?
1: Aduh, malam tu dong. Malam lagi berputang pusatnya ni. Siang je, baru je lahir. Indah tu dia kena lindungnya, bang.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 32 tafsirnya, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, perkataan iddah kadang-kadang memberi bayangan tentang perasaan takut ataupun berat ataupun kurang pasti ataupun bahkan kebingungan. Ada yang membayangkan terlalu banyak larangan. Ada juga yang merasa seolah-olah wanita yang dalam iddah hanya perlu duduk diam dan menanggung kesedihan seorang diri. Padahal, kalau ketani lihat dengan hati yang tenang, sebenarnya syariat iddah ini datang bersama hikmah, penjagaan dan penghormatan terhadap wanita. Islam indah mencariatkan sesuatu untuk menyusahkan. Bahkan dalam perkara keluarga sekalipun, Islam sangat menjaga hati, maruah, nasab dan hak seorang wanita. Sebab itu, kalian ini insyaAllah ketani cuba untuk memahami secara perlahan-lahan apa sebenarnya iddah ini, berapa tempohnya, apa yang boleh dan indah boleh ketani buat, dan apa hikmah yang besar di sebalik semua ini. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang mafhumnya, dan istri-istri yang diceraikan hendaklah menahan diri mereka, yakni daripada berkahwin lain selama 3 quru'.

Jadi yang iddah dari segi syarak bermaksud satu tempoh yang ditetapkan bagi seorang wanita selepas perceraian ataupun selepas kematian suami. Antaranya adalah untuk memastikan rahim bersih daripada kehamilan dan juga sebagai satu tuntutan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, iddah ini ia bukanlah sekadar waktu menunggu. Di dalamnya ada ibadah, ada kesabaran, ada penghormatan terhadap sebuah hubungan yang pernah wujud. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, secara mudahnya, iddah ini ia terbahagi kepada beberapa keadaan. Kalau seorang wanita ia diceraikan selepas berlaku persetubuhan dan ia masih mengalami haid, maka tempoh iddahnya ialah 3 kali suci daripada haid. Kalau wanita itu ia sudah putus haid ataupun belum mengalami haid, maka tempoh iddahnya ialah 3 bulan. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam surah At-Talaq ayat 4 yang mana mafhumnya, dan perempuan-perempuan daripada kalangan kamu yang putus haid jika kamu ragu yakni mengenai tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Kalau wanita itu hamil ataupun betian, maka iddahnya sehingga ia melahirkan anak berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah At-Talaq ayat 4 yang mana mafhumnya, dan perempuan-perempuan yang mengandung, tempoh iddahnya adalah hingga melahirkan kandungan mereka. Dan bagi wanita yang kematian suami pula, tempoh iddahnya adalah 4 bulan 10 hari kalau ia indah hamil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang mana mafhumnya, dan orang-orang yang meninggal dunia antara kamu sedang mereka meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menahan diri mereka yang beriddah selama 4 bulan 10 hari. Mungkin kadang-kadang ada yang mempunyai persoalan, kenapa Islam menetapkan tempoh-tempoh ini? Sebabnya Islam menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga nasab keturunan, menjaga hak suami istri, dan memberi ruang untuk berfikir dengan tenang sebelum membuat keputusan baru dalam hidup. Bahkan dalam sesetengah keadaan, tempoh iddah jua membuka peluang untuk suami istri untuk kembali berdamai dan membina semula rumah tangga mereka. Manalah tahu cinta itu berputik kembali. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara perkara yang sangat penting dalam iddah ialah soal keluar rumah. Secara asasnya, wanita yang sedang dalam iddah hendaklah tetap berada di rumah dan indah keluar sesuka hati. Jadi perkara ini perlu ditekankan kerana kadang-kadang ada yang menyangka tempoh iddah itu macam biasa saja. Boleh keluar jalan-jalan, bersosial ataupun menghadiri perkara yang indah perlu. Sedangkan sebenarnya, iddah ada adab dan batasnya. Jadi, jangan difahami bahawa wanita dalam iddah bebas keluar bila-bila masa. Asasnya, indah boleh keluar kecuali jika ada keperluan yang dibenarkan. Bagi wanita dalam iddah talak rajai, ia indah boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami kerana masih ada ikatan suami isteri di sana. Manakala bagi wanita dalam iddah talak bain ataupun kematian suami, keluar rumah hanya dibolehkan atas sebab-sebab tertentu, terutamanya pada waktu siang untuk memenuhi keperluan dan melaksanakan tanggungjawab yang benar-benar perlu. Contohnya, bekerja, membeli barang keperluan, mendapatkan rawatan, membeli ubat, mengambil ubat, atau menguruskan perkara penting yang indah dapat dielakkan. Tapi hendaklah ketani ingat, keluar itu bukanlah untuk berjalan-jalan, bersiar-siar, menghadiri majlis tanpa keperluan, atau bersosial sesuka hati. Ia hendaklah sekadar keperluan, menjaga maruah, menjaga keselamatan, dan kembali

semula selepas urusan selesai. Pada waktu malam pula, ia hendaklah lebih dijaga. Janganlah keluar melainkan ada keperluan yang mendesak dan dalam keadaan aman. Bagi isteri yang kematian suami pula, perkara ini lebih perlu untuk dijaga. Yang mana dalam tempoh iddah, isteri wajib berihdad, iaitu berkabung, dan hendaklah tetap tinggal di rumah sepanjang tempoh iddah, kecuali jika ada hajat atau darurat. Antara hajat yang dibenarkan ialah keluar untuk membeli barang keperluan, mendapatkan rawatan, bekerja dan urusan penting yang seumpamanya. Manakala darurat pula seperti takut berlaku mudarat kepada dirinya, anaknya atau hartanya jika ia terus tinggal di rumah tersebut. Bahkan dalam keadaan hati yang sangat sedih sekalipun, isteri yang sedang dalam iddah indah dibolehkan untuk mengiringi jenazah suaminya ke tanah perkuburan. Kerana perkara itu indah termasuk dalam hajat atau darurat yang membolehkan beliau keluar untuk daripada rumahnya. Begitu juga selepas itu, isteri yang masih dalam tempoh iddah indah dibenarkan menziarahi kubur suaminya sepanjang tempoh tersebut. Kerana ziarah kubur jua indah termasuk dalam keperluan yang membolehkannya keluar daripada rumahnya. Jadi, nampak di sinilah besarnya pengorbanan seorang wanita dalam iddah. Walaupun hatinya sangat sedih dan rindu kepada suami yang baru meninggal dunia, ia tetap berusaha untuk mentaati perintah Allah, menjaga iddah dan berihdad dengan sebaiknya. Islam indahlah kan mahu menyusahkan wanita, tetapi Islam mahu menjaga kehormatan, ketenangan dan batas iddah itu sendiri. Selain itu, wanita yang dalam iddah jua ada beberapa perkara lain yang perlu dijaga, khususnya bagi wanita yang kematian suami dan menjalani ihdad. Ihdad bermaksud indah berhias secara berlebihan dalam tempoh tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menyebutkan di antara perkara yang ditegah ialah memakai wangi-wangian, berhias secara berlebihan, memakai pakaian yang terlalu menarik perhatian, memakai barang kemas ataupun solekan untuk tujuan berhias. Tapi ani indahlah maksudnya wanita dalam iddah indah boleh menjaga kebersihan diri atau perkara yang lain. Islam tetap menyuruh wanita menjaga kebersihan dan kesihatan dirinya dengan baik. Dan perkara ani penting untuk kita ni fahami supaya jangan timbul salah faham ataupun tekanan yang indah perlu. Kadang-kadang orang luar tah yang menambah berat keadaan seorang wanita. Semua benda dianggap salah, semua takkan dikritik, dikomplain. Padahal, kalau kita ni fahami dalam perkara agama, ada ilmu dan juga hikmahnya yang tersendiri. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ada juga keadaan yang mungkin jarang diketahui orang. Contohnya, kalau seorang wanita itu ia diceraikan sebelum berlaku persetubuhan, maka indah ada iddah ke atasnya. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala ada berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 49 yang mana mafhumnya. Maka tiadalah kewajipan atas mereka beriddah buat kamu. Tapi jika suaminya meninggal dunia, maka tetap ada iddah 4 bulan 10 hari walaupun belum berlaku persetubuhan. Ini menunjukkan bahawa iddah kerana kematian suami bukan hanya berkaitan kehamilan, tetapi juga ada unsur penghormatan terhadap hubungan perkahwinan itu sendiri. Dan ani sangat menyentuh hati. Islam mengajar manusia supaya indah melihat perkahwinan sebagai sesuatu yang ringan. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam masa yang sama, Islam juga menjaga hak wanita. Contohnya, bagi wanita yang dalam iddah talak raj'i ataupun wanita hamil, bekas suami masih wajib menyediakan nafkah yang diperlukan seperti tempat tinggal dan keperluan hidup. Maksudnya di sini, Islam indah membiarkan wanita terabai begitu sahaja. Dan kepada

mana-mana wanita yang mungkin sedang melalui tempoh iddah pada masa ini, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kesabaran bis kita. Walaupun mungkin ada kesunyian yang orang lain indah nampak, ada perubahan hidup yang besar, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala melihat hati hambanya yang sedang berusaha taat walaupun dalam keadaan yang susah. Dan mudah-mudahan kita ni semua menjadi masyarakat yang lebih memahami, lebih beradab dan lebih berhati-hati ketika bercakap tentang ujian hidup orang lain. Kerana setiap orang ada ujian yang mungkin kita ni sendiri belum tentu mampu untuk melaluinya. Apa yang dapat kita ni lakukan? Kita ni doakan ya jua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita ni semua kekuatan, ketenangan dan kemudahan kepada kita ni semua, khususnya kepada wanita-wanita yang sedang melalui ujian kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian ada rancangan Sudut Muslimah dengan tajuk Aidah bahagian pertama, kelolaan dan pusat dakwah Islam yang membawa kita ke pukul 4.18 minit petang.
1: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Maksudnya dari Anas radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seorang kamu bercita-cita hendakkan mati kerana sesuatu bencana yang menimpanya. Kalau keadaan mendesak meminta mati, maka hendaklah ia memohon dengan berkata, Ya Allah, hidupkanlah daku selagi hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah daku apabila mati itu lebih baik bagiku. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari Allah.

Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Kuliah Mufti untuk keluarannya kali ini. Audio kita akan mendengarkan sambungan seterusnya bagi tajuk Farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Selamat mendengarkan.
1: Selain air dan ayat Al-Quran, ada lagi satu rahsia besar, satu jenis obat ajaib daripada farmasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Apa dia? Obat ini jarang orang teringat dan terbayang. Saya garanti jarang orang teringat dan terbayang. Apabila kita sakit, yang kita teringat terus ke hospital, terus ke doktor, terus ke klinik, terus ke farmasi-farmasi, itu saja kita ingat. Saya tak laranglah itu. Okey, tidak mengapa. Tapi ada satu rahsia lain lagi yang sebenarnya mesti dicapai lebih awal, lebih dulu. Sakit saja, capai rahsia ini. Baru ke doktor, baru ke hospital. Jadi seiring kita, perubatan langit kita capai, perubatan bumi pun kita uyong juga. Apa dia? Rahsia perubatan yang kita lupakan selalu ini. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'u mardakum bis-sadaqah." Maksudnya, ubatilah pesakit-pesakit kamu dengan sedekah. La ilaha illallah, tak kena mengena apa ini? Ubat dengan sedekah. Ya, ya Nabi, "Da'u mardakum bis-sadaqah." Ubati pesakit-pesakit kamu dengan sedekah. Artinya sedekah itu obatnya Nabi. Sedekah itu obat. Jadi siapa tahu ini? Belajar di universiti siapa yang tahu ini? Farmasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidangkan obat ini. Obat biasanya dimakan, diminum atau ditelan. Tetapi ini sedekah. Sedekah ini untuk orang. Bukan orang yang sakit makan. Bukan orang yang sakit minum, telan, bukan. Ini sedekah untuk orang. Tapi sedekah. Kita ingat bahwa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ingat tuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertutur, tidak berkata-kata menurut kemauannya sendiri, pendapatnya sendiri, melainkan apa yang diucapkannya itu adalah wahyu. Wahyu sifatnya adalah benar. Tidak boleh tidak benar, tetapi benar. Sekarang tentang sedekah, Nabi kita kata berubat dengan sedekah, baginda suruh kita berubat dengan sedekah, kata-kata ini benar, pasti benar. Jadi kita rebut, mesti rebut, tidak boleh hindar. Yang penting bagi kita, kita orang beriman, jangan abaikan perubatan ini, rugi. Mari kita berubat dengan ubat bumi, yaitu RM1 kah, RM5 kah, RM10 kah, dan sekaligus kita capai juga perubatan langit. Kita gabungkan keduanya, yaitu dengan cara mensedekahkan yang RM1 atau RM5 atau RM10 itu kerana Allah dan karena mengikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam berobat dengannya. Nampak kita. Karena itu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha apabila beliau itu hendak bersedekah, beliau lumur dulu apa yang hendak disedekahkan itu dengan wangian atau dimasukkannya dalam benda yang ada wangi. Orang bertanya kepadanya, "Lima tamassikina darahim bisadaqah?" Mengapa puan lumur dengan wangian dirham yang hendak disedekahkan itu? Mengapa? Apa sebab? Menjawab Sayyidatuna Fatimah, "Li'annani ad'ahu fi yadillahi qabla an ad'ahu fi yadil miskin." Karena tahukah kamu, sesungguhnya saya meletakkan dirham itu ke tangan Allah terlebih dahulu sebelum dia jatuh ke tangan si miskin. La ilaha illallah. Jadi begitu agung sedekah itu, saudara. Begitu agung. Begitu suci sedekah itu. sehingga Allah terlebih dahulu menjawatnya sebelum ia jatuh ke tangan penerima dari kalangan insan. Apa tidak hebatkah ini? Benda yang bernama sedekah itu tidak hebat. Hebat. Karena itulah ada arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bis sadaqah." Kamu ubatlah pesakit-pesakit kamu

0: dengan sedekah. Barangkali orang mau bukti, orang mau bukti. Dunia sekarang mau bukti. Apa buktinya? Sedekah itu jadi obat. Amari, Al-Imam At-Tirmizi jatuh sakit. Seorang dari muridnya kedengaran berdoa, "Ya Rab, ishfihi li'annahu yu'allimuna al-ilm." Ya Allah, sembuhkan At-Tirmizi karena dia ini mengajar kami ilmu. Artinya kalau dia terus-menerus sakit, dia tak dapat ajar kami. Oleh karena itu, sembuhkan dia, ya Allah. Malam itu, si murid ini tidur. Dia bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu kepada baginda, gurunya At-Tirmizi sedang sakit. Dia menyatakan dia bimbang. Pelajaran mereka akan terputus kalau At-Tirmizi terus sakit. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Akhbir imamaka At-Tirmizi ayyahfira bi'ra ma'in fi makanin la ma'a fihi liyashraban nasul ma'a au kama qala." Maksudnya, beritahu imammu At-Tirmizi, gurumu At-Tirmizi, supaya menggali telaga di tempat yang tidak ada air, supaya orang ramai dapat minum air. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan At-Tirmizi supaya bersedekah air kepada orang ramai melalui telaga yang digalinya untuk sedekah. Murid ini oleh kerana terlalu gembira sampai dia tidak menunggu subuh. Tapi sebelum fajar lagi dia sudah mengetuk pintu At-Tirmizi. "Saya si Fulan, murid tuan, tolong buka sekarang. Ada berita gembira." Apabila terbit sahaja fajar, At-Tirmizi terus mengupah orang untuk menggali telaga sebagaimana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui muridnya ini. Sebaik-baik sahaja terpaculnya air dari rungka bumi, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyembuhkan penyakit At-Tirmizi. Allahu Akbar. Demikian mengenai sedekah, satu obat yang mujarab.
1: Demikian audio telah pun kita ikuti sebentar tadi petikan ceramah bersama Mufti Kerajaan mengenai dengan farmasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nantikan siri seterusnya esok, semuanya dalam kuliah Mufti pada waktu yang sama. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian audio rancangan Kuliah Mufti. Nantikan audio, kita akan ikuti laporan haji dari Tanah Suci pada pukul 5 petang nanti.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari

0: Ya Allah, kami datang menyahut panggilan-Mu.
1: Sejenak di Tanah Suci.

Dari hati yang pergi, hati yang kembali. Dalam langkah menuju ke tanah suci, bermula dengan suatu perjalanan yang tidak semua orang diberi peluang. Berangkat dengan rasa kehambaan, membawa hati yang penuh harapan, dan mungkin juga dengan puluhan-puluhan doa yang masih terpendam. Di hadapan Ka'bahnya, lidah kelu kehilangan kata. Bukan kerana tidak percaya, tapi kerana kasih Tuhan kini benar-benar hadir di hatinya. Hati yang dulu pernah pergi, kini di tanah suci menemukan jalan kembali. Kasih Tuhan kembali dirasai, tanpa disedari yang berubah bukan sekadar keadaan, tetapi hati itu sendiri. Mungkin dulu pernah jauh dari Tuhan, dan kini kembali dengan jalur-jalur penuh keinsafan. Pengampunan diharapkan, reda Allah jadi rebutan. Ringkasnya, kita mungkin sebelum pergi melangkah dengan hati yang penuh permintaan, dan kita kembali dengan hati yang penuh pengertian. Mungkin hidup kita belum berubah sepenuhnya seperti yang kita mahu, tetapi hati kita tidak lagi sama seperti dulu. Di dalamnya ada rasa pengharapan, membawa sama sebuah pengertian bahasa cinta Tuhan di balik rasa penghambaan. Sejenak di tanah suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaidah Harun.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
1: Laju je bis kita memandang ni. Kan gagas, sabar.
2: Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, yakni penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah Akta Lalu Lintas Jalan Raya 2016, menyatakan bahawa jika memandu melebihi had laju, bis kita boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM50 untuk kesalahan pertama, dan untuk kesalahan kedua, ketiga dan seterusnya akan ditambah dendanya sebanyak RM100.
3: Benar, ba. Sayang duit tu eh. Ya takkan? Pandu cermat, jiwa selamat. Sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kita lagi dalam laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya hari ini 14 Mei 2026. Bersama saya Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji, akan mengongsikan perkembangan terkini dan semasa bakal jemaah haji negara di Arab Saudi. Auda pendengar yang dihormati, Kota Suci Makkah kini menjadi tumpuan oleh bakal jemaah haji dari seluruh dunia termasuk negara Brunei Darussalam yang tiba secara berperingkat ke kota suci tersebut. Suasana di sekitar Masjidil Haram juga semakin sibuk dengan kehadiran para jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan ibadah sementara menantikan kemuncak musim haji nanti. Kelihatan para jemaah mula melaksanakan tawaf sunat, sa'i serta memperbanyakkan amalan ibadah di kawasan Masjidil Haram yang menjadi tumpuan umat Islam. Pihak berkuasa Arab Saudi turut mempertingkatkan pelbagai persiapan termasuk aspek keselamatan, pengangkutan, kesihatan serta pengurusan pergerakan jemaah. Ia bertujuan bagi memastikan kelancaran musim haji pada tahun ini. Dalam pada itu, bakal jemaah haji negara dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kesihatan, mematuhi arahan pihak berkuasa serta memperbanyakkan ibadah dan doa sepanjang berada di bumi yang penuh keberkatan ini. Di tengah kemuliaan kota Makkah Al-Mukarramah dan dekatnya pandangan kepada Kaabah, hati ini masih tetap merindui kota Madinah, kota yang menghadirkan ketenangan, tempat bersemadinya junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Beberapa bakal jemaah haji negara mengongsikan pengalaman mereka di kota suci Madinah Al-Munawarah.
2: Nama saya Usman bin Rajab, Madinah, dan juga dapat berkunjung ke Raudah dan juga berkunjung ke makam Nabi. Sebelum-belumnya dapatlah setiap waktu untuk berkunjung ke makam Nabi. Walaupun tidak dapat dekat, tapi mungkin lebih melihat ia punya kuasan pun alhamdulillah.
3: Nama saya Nur Azizah bin Tajaw Putih, Raudah. Tapi bukan daya termali kalau ada sudah peraturan baru perlu pakai nusa apa kan. Dulu kalau umrah ke Raudah tu alhamdulillah macam sekali umrah dapat 7 kali ziarah.
4: Nama saya Siti Rahmawati binti Haji Muhammad Tanjung, yang mana tempat ini adalah tempat terakhir Nabi yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan memang kami semestinya yang kami tunggu-tunggu apabila tiba di Madinah ini, kami pastinya akan menziarahi makam baginda dan seterusnya sembahyang Raudah.
1: Ada pendengar yang dihormati, pelaksanaan inisiatif Makkah Route memberi manfaat dan menyumbang kepada kelancaran operasi haji negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun ini. Tuan yang terutama, Awang Haji Harun bin Haji Junaid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak negara Brunei Darussalam di Riyadh Arab Saudi, seterusnya mengongsikan pandangannya mengenai inisiatif tersebut.
5: Apa yang kita lihat, sebaik saja jemaah sampai dan turun daripada pesawat kapal terbang, alhamdulillah para jemaah terus masuk ke bangunan lapangan terbang di Madinah ini. Dan seterusnya mereka hanya akan melalui satu kawasan atau satu tempat yang hanya memerlukan untuk security check bagi beg-beg tangan yang dibawa oleh para jemaah. Jelasnya inisiatif Makkah Route ini adalah sangat baik sekali, alhamdulillah.
1: Auda, pendengar sekalian, menunaikan umrah pertama sebaik tiba di Kota Suci Makkah merupakan antara detik paling bermakna bagi para bakal jemaah haji. Dengan berpakaian ihram dan melepaskan niat di miqat, para jemaah memulakan perjalanan ibadah penuh penghayatan sebelum menyempurnakan tawaf mengelilingi Kaabah, diikuti sa'i serta tahallul. Bagi kebanyakan jemaah, pengalaman pertama menatap Kaabah dengan mata sendiri menghadirkan rasa syukur dan sebab yang sukar diungkapkan. Umrah ini juga menjadi sebahagian daripada pelaksanaan haji tamattu', iaitu ibadah umrah yang disempurnakan terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah haji pada kemuncaknya nanti. Dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Tarikh Islam.
1: Bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di Gua Hira. Gua Hira terletak di atas Jabal Nur, kira-kira 5 km jauhnya dari kota Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu pergi dan bermalam di Gua Hira sebelum menjadi rasul. Tujuan baginda mengasingkan diri di Gua Hira ialah untuk beribadah dan memikirkan mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Gua Hira itulah baginda mengasingkan diri dari kesibukan dunia dan menumpukan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Baginda tidak bersetuju dengan perbuatan menyembah berhala yang menjadi warisan datuk nenek orang-orang Arab. Isteri baginda, Sayyidatuna Khadijah, memberi sokongan kepada baginda dengan menyediakan bekalan makanan. Perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah petunjuk dan tanda baginda akan menjadi rasul. Semakin dekat masanya baginda menerima wahyu, semakin kerap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di Gua Hira.
0: Tarikh Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio pendengar, demikian kita ikuti bersama rancangan Tarikh Islam, sebuah rancangan diusahakan penerbitannya oleh Haji Muhammad Jaya, membawa kita ke pukul 5.10 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini Khamis 26 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 14 Mei 2026 Masihi, dan kini beralih ke ruangan Salam Iman sehingga pukul 8 malam. Jadi bagaimana perkabaran Auda di petang Khamis ini? Didoakan semoga Auda berada dalam keadaan sehat, sejahtera, semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga berbahagia andanya. Dan kepada Auda yang sedang memandu ketika ini, pandu dengan penuh berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan Auda ketika memandu, bertolak ansur sesama pengguna, patuhilah peraturan di jalan raya. Dan untuk panduan kita bersama, azan fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.27 minit petang. Dan 5.30 minit petang nanti berita perdana akan ke udara dari studio Jubli 1. Jadi teruskan kesetiaan Auda mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei, wadah tarbiyah insani.
3: Tips kesihatan.
4: Tahukah Auda, ketagihan bukan hanya melibatkan isu seperti dadah atau minuman beralkohol, tetapi juga ketagihan dengan telefon pintar. Tetapkan penggunaan telefon pintar pada waktu-waktu tertentu sahaja dalam sehari dan jadikan ia sebagai ganjaran untuk Auda, terutamanya ganjaran setelah selesai tugasan rumah atau selesai pekerjaan Auda. Matikan telefon Auda pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, seperti ketika memandu, dalam mesyuarat, di gym, makan malam atau tatkala bermain dengan anak-anak. Elakkan membawa telefon pintar atau tablet ke tempat tidur. Lampu biru yang dipancarkan oleh skrin telefon boleh mengganggu tidur jika digunakan dalam masa 2 jam sebelum waktu tidur. Matikan telefon pintar dan biarkannya di bilik lain semalaman untuk di-charge. Untuk memeriksa akaun media sosial Auda, gunakan aplikasi komputer berbanding telefon pintar. Dengan ini, Auda tidak banyak meluangkan masa hanya di telefon sahaja. Gunakan telefon pintar Auda untuk keperluan sahaja. Jangan jadikan hidup Auda dikawal oleh telefon pintar.
5: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

Terima kasih kepada udah pendengar yang masih setia bersama di Nur Islam FM. Hari ini Khamis 26 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 14 Mei 2026 Masihi.

Dan dikongsikan beberapa makluman untuk anda pada petang ini, Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pada masa kini sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan juga Returning Bruneian Survey. Dan tujuan kaji selidik tersebut adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Dan maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Dan jika anda merupakan pelancong ataupun pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai 7, Pos Kawalan Kuala Lurah dan juga Terminal Feri Serasa.

Dan kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja dan mudah dan juga ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Jadi sama-sama kita ini menyokong pelancongan Brunei. Dan juga sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini amatlah berharga.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimima Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita jam 8 malam nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adabul mar'i khairun min zahabihi. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Adab seseorang itu lebih baik, yakni lebih berharga daripada emasnya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa ma'assalamah.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Auda pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 7.40 minit malam, bagi daerah Tutong 7.41 minit malam, bagi daerah Belait pula 7.43 minit malam. Dan sementara kita menantikan secara langsung sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, sama-sama kita bertakwa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, iaitu dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Najm ayat 39 hingga 40 yang tafsirnya, dan sesungguhnya seseorang itu tidak dibalas melainkan yakni sesuai dengan apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan yakni kepadanya pada hari kiamat. Dan auda pendengar yang dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman, kita semestinya perlu meyakini bahawa segala yang berlaku itu merupakan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dimuhasabah agar kita dapat merencana sesuatu yang lebih baik untuk masa akan datang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis baginda menyifatkan bahawa orang yang sentiasa bermuhasabah diri itu sebagai orang yang bijak. Daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang baik adalah mereka yang bermuhasabah dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan selepas kematian, sedangkan orang yang lemah ialah orang yang dirinya selalu mengikut hawa nafsunya dan mengharap-harapkan kemurahan daripada Allah tanpa beramal soleh. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan audio pendengar, untuk kepanduan kita bersama berakhirnya fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung 7.39 minit malam, bagi daerah Tutong waktu berakhirnya 7.40 minit malam, dan bagi daerah Belait pula waktu berakhirnya ialah pada pukul 7.42 minit malam. Dan audio pendengar, kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala dituntut untuk bermuhasabah. Adakah kita telah menyempurnakan dan juga menunaikan segala kewajipan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita? Dan ini adalah termasuk juga menilai kesungguhan kita dalam mentaati segala perintah dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mendirikan sembahyang fardu lima waktu, menunaikan zakat, berpuasa, menjauhi perbuatan mungkar seperti mencuri, riba, rasuah dan juga seumpamanya. Dan di samping itu juga kita perlu bermuhasabah dan bertanya kepada diri kita sendiri, adakah kita telah menunai dan juga melaksanakan tugas, tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan dengan sempurnanya, itu sebagai ibu bapa, tanggungjawab sebagai seorang anak, tugas sebagai seorang pelajar, tanggungjawab sebagai seorang pekerja, tugas sebagai ketua dan juga sebagainya. Dan sekiranya setelah bermuhasabah itu, tugas dan tanggungjawab kita adalah pada tahap yang baik, maka berusahalah untuk menuju ke arah dan ke tahap yang lebih baik. Dan sementara jika sebaliknya... Allah.

0: Maka pada pendengar yang dirahmati Allah, untuk seterusnya kita ikuti secara langsung sembahyang fardu maghrib berjumaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: استو أقيموا صفوفكم اعتراسوا صلي فرض الله صلاة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا تهان كامي kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami telah menjayakan rawatan ke atas raja kami ke bawah dunia yang maha mulia paduka seri begini Sultan Haji Hasan Abdul Qayyim Mu'izzuddin wa Daulah Sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram ya badi'an samawati wal ard nas'aluka Allahumma an tataqabbala minna du'aana wa tasma'a fihi nida'ana ya Allah ya Allah ya Allah. Kami bersyukur, syukur di atas syukur kerana Tuhan kami telah menerima doa kami untuk raja kami yang kami kasihi ke bawah dunia yang maha mulia paduka seri baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qayyim Mu'izzuddin wa Daulah Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'alul Khaliwaddin Sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam dengan menjayakan rawatan ke atas baginda dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesihatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya setelah menjalani rawatan dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan bawahannya Tuhan kami jua yang maha berkuasa untuk memberikan perlindungan fallahu khairun hafiza wa huwa rahmur rahimin ya Allah ya Tuhan kami mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah duli yang maha mulia paduka seri baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qayyim Mu'izzuddin wa Daulah Sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda di samping juga yang utama dapat beribadah dengan sempurna ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir aslih lana umurana wa farji'ana humumana wa kurubana birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma barik wa sallim ya Allah ya Tuhan kami mohon berkati ke bawah duli yang maha mulia paduka seri baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qayyim Mu'izzuddin wa Daulah Sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran ayat Al-Kursi ayat yaitu ayat pelindung ayat penyembuh ayat perisai dari segala bala bencana dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat inilah ayat itu kami bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mohoni Allah supaya ini akan jadi pagar yang kekal untuk memagari kebawah dunia yang maha mulia pada keseri baginda Sultan dan ini pertuan dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80 ribu malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini. Maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada kebawah dunia yang maha mulia paduka seri baginda Sultan dan ini pertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk kebawah dunia yang maha mulia paduka seri baginda Raja Isteri Pangeran Anya Khadir Salihah, agar sama-sama dengan kebawah dunia yang maha mulia paduka seri baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga. Allahumma amin amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma alif baina qulubihim ala al khair wa aslih dhat bainihim wa hadihim subul salam wa najjihim min al zulumat ila al nur wa jannibhum al fawahish ma zahara minha wa ma batan wa ansurhum ala a'daika wa a'da'id din. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk ونثني عليك ولا نقفرك ولا نقفرك ونخلع ونخلع ونسرك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي.

Audio pendengar yang di rahmat Allah, demikian kita ikuti bersama secara langsung sembahyang fardu maghrib dan seterusnya sembahyang sunat hajat dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan waktu sekarang 7.05 minit malam, dan kami dari Nur Islam mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Dan untuk seterusnya audio, kita dengarkan bersama bacaan surah Yasin selepas ini nanti.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, katanya akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, katanya akan menghafal ayat ke-105.

0: Mereka itulah orang yang kafir kepada ayat-ayat keterangan Tuhan mereka dan pertemuan dengannya. Maka sia-sialah amalan-amalan mereka, dan kami tidak akan melakukan penimbangan, yakni penilaian terhadap yakni amalan-amalan mereka pada hari kiamat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara 5 surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam.

dari kas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat, aras bawah jabatan urusan zakat, wakaf, dan baitul mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram, juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Auda pendengar, demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah. Sementara itu, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh bagi daerah Brunei Muara dan Temburong ialah berpukul 4.45 pagi esok, bagi daerah Tutung 4.46 pagi esok, dan bagi daerah Belait pula 4.48 pagi esok. Tanda kami dari Nur Islam mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu Aisyah.
2: Doa selepas wudu.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

0: karakter lemah lembut dalam percakapan dan sebagainya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ketika ayahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan pemberian yang diberikannya kepada anaknya, lalu baginda bersabda, "Adakah semua anakmu engkau berikan pemberian seperti mana yang engkau berikan An-Nu'man?" Yakni ayah berkata, "Tidak." Baginda bersabda, "Maka bersaksikanlah perkara ini, yakni kepada orang lain selain aku." Kemudian baginda bersabda, "Apakah engkau suka mereka berbuat baik yang sama kepadamu?" Yakni ayah berkata, "Iya." Baginda bersabda, "Jika demikian, tidaklah yakni aku mahu mempersaksikannya." Hadis riwayat Muslim.
1: Baik, kawan, waktu sekarang 7.55 minit malam. Dan sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada malam ini, dikongsikan dua makluman di mana Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pada masa kini sedang melaksanakan kaji selidik exit pesanja survey dan juga returning Bruneian survey. Tujuan kaji selidik tersebut adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan, dan maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Dan jika awak merupakan pelancong ataupun pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Kuala Lurah dan juga Terminal Feri Serasa. Dan kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja dan mudah serta ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Jadi penyertaan AUDA amat bermakna bagi membantu perkembangan sektor pelancongan negara, dan sama-sama kita ini menyokong pelancongan Brunei. Baik, kawan, dan nampaknya cukup sampai di sini sahaja untuk hari ini, Khamis 27 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 14 Mei 2026 Masihi. Dan selepas saja berita jam 8 malam nanti, AUDA mendengarkan ditemani oleh rakan setugas yang lain pula bagi meneruskan lagi rancangan yang telah disediakan. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
3: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
2: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
3: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide. Dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
4: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
3: Video On Demand VOD dan Audio Podcast, semuanya kini di hujung jari AUDA.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
5: Inilah Radio Brunei.

0: tambahan. Outdoor boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Duraslam FM, Radio Brunei Wadah Darbih Nizani. Waktu sekarang sebut 8.21 minit malam waktu Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kehadir Allah subhanahu wa ta'ala untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis malam Jumaat 27 Zulqa'idah 1447 Hijrah bersamaan 14 hari bulan Mei 2026 Masihi. Dan insyaAllah saya akan bersama dah sekejap 10.30 minit malam nanti. Dan seperti biasa kita akan ikuti selepas ini khutbah Jumaat. Dan sejur selepas itu dengarkan surah Yasin dan juga tahlil sementara itu. Pada pukul 9 malam nanti kita ikuti rancangan Quran Qurannya. Dan sebelum itu ada kita ikuti khutbah Jumaat.
1: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم جماعه yang dirahmati Allah, bertakwalah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala serta beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Artinya, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, kelaparan dan kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan. Karena kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu. Dan sampai

datang dalam pelbagai bentuk seperti kemalangan, banjir, tanah runtuh, kemarau, kebakaran dan seumpamanya, bukanlah sekadar bencana atau malapetaka semata-mata. Dalam pandangan Islam, musibah boleh menjadi ujian, peringatan, penghapus dosa dan juga rahmat yang mengandungi hikmah di sebaliknya. Pada keadaan tertentu, musibah juga boleh menjadi teguran terhadap kelalaian manusia. Oleh itu, setiap musibah hendaklah dihadapi dengan penuh keimanan, kesabaran dan muhasabah agar kita kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya serta terus berusaha memperbaiki kehidupan dalam keadaan susah maupun senang. Apabila berlaku musibah berupa kecemasan yang terkadang sukar untuk ditangani, jabatan bomba dan penyelamat memainkan peranan yang amat penting. Tugas utama mereka bukan sekadar memadam kebakaran, bahkan membantu dan menyelamatkan nyawa serta mendidik masyarakat tentang langkah keselamatan, menyiasat punca kejadian serta merancang tindakan awal bagi pencegahan bencana. Sesungguhnya, para anggota bomba adalah wira barisan hadapan yang cekal dan tabah, sentiasa bersedia dalam pelbagai situasi kecemasan, termasuk bencana alam, kemalangan jalan raya dan operasi menyelamat yang menuntut keberanian, kesabaran dan pengorbanan yang tinggi demi kesejahteraan masyarakat dan juga negara. Ahli Jumaat yang dirahmati Allah, agama Islam menjadikan akhlak mulia sebagai asas penting dalam setiap aspek kehidupan, terutamanya dalam melaksanakan tugas, memikul tanggungjawab dan menjalankan pekerjaan. Daripada Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasan wa inna Allah la yubghidul fahishal badhi." Maksudnya, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amalan seorang mukmin pada hari kiamat selain daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berkata keji dan bersikap buruk. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sesungguhnya umat Islam dididik agar sentiasa mengamalkan sifat-sifat terpuji seperti jujur dalam tindakan, ikhlas dalam niat, sabar dalam menghadapi cabaran dan amanah dalam setiap tanggungjawab yang dipegang. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang diberikan amanah untuk berkhidmat dalam bidang keselamatan dan melindungi nyawa seperti anggota jabatan bomba dan penyelamat. Setiap tindakan, sama ada ketika memadam kebakaran, menyelamatkan nyawa atau melindungi harta benda, semuanya adalah amanah yang bukan hanya memberi kesan di dunia, malah akan diperhitungkan di akhirat kelak. Maka laksanakanlah setiap kerja dan tugasan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, jabatan bomba dan penyelamat telah mencapai usia penubuhannya yang ke-66 pada tahun ini. Pencapaian ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan lambang kepada perjalanan panjang yang syarat dengan pengorbanan dan perjuangan. Ia mencerminkan ketabahan jiwa, kesungguhan yang tidak pernah luntur, serta keikhlasan seluruh warganya dalam menunaikan amanah, yaitu menjaga keselamatan nyawa, harta benda dan kesejahteraan masyarakat di seluruh negara. Selama lebih 6 dekad, jabatan ini telah menjadi antara tonggak utama dalam memastikan masyarakat hidup dalam keadaan selamat, bersedia dan berdaya tahan menghadapi pelbagai bentuk bencana dan kecemasan. Semua kejayaan ini tidak mungkin dapat diraih tanpa semangat kerja berpasukan, dedikasi yang tinggi serta nilai amanah yang sentiasa dipelihara dan diamalkan oleh para anggota di setiap peringkat. Bagi menzahirkan rasa penghargaan atas sumbangan dan pengorbanan besar warga jabatan bomba dan penyelamat, marilah kita sama-sama berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh warga jabatan bomba dan penyelamat daripada barisan hadapan hingga ke peringkat pengurusan serta kita semua diberikan kekuatan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab dengan amanah dan keikhlasan. Semoga setiap langkah dan usaha kita sentiasa berada dalam limpahan rahmat, bimbingan serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سورة الأنفال آيات 27. Artinya,

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepada kamu, sedang kamu mengetahui. Barakallahu lana fil Qur'anil Azim, wa nafa'ana bil ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة

Alhamdulillah, Abu Dhabi Qadir Rahmatullah. Dan begitu kita ikuti khutbah Jumat pada 8 bulan Mei 2026 Masehi. Bila waktu sekarang sebut 8.31 minit malam. Untuk berikutnya kita dengarkan, kita ikut bersama bacaan surah Yasin dan juga tahlil.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عودة مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Qiraat Qur'annya siri yang ke-8 pada kali ini. Seperti biasa dalam rancangan ini, kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Fikri bin Haji Syarbini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Baik, alhamdulillah Ustaz. Kita sudah pun berada di siri ke-8. Mungkin pada kali ini, sebelum Ustaz menerangkan lebih lanjut ataupun tajuk yang Ustaz akan bawakan pada kali ini, dipersilakan Yang Mulia Ustaz untuk memberikan mukadimah untuk perbincangan kita pada kali ini. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana. وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب يا أرحم الراحمين. أما بعد، alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya jua dapatlah kita bertemu kembali dalam rancangan qiraat Qur'aniyah bagi siri ke-8 ini. Yang mana insyaallah pada kali ini kita ni akan membicarakan tentang Al-Imam Warsh, yaitu seorang periwayat ilmu qiraat, itu rawi yang kedua daripada imam yang pertama di dalam ilmu qiraat, yaitu beliau adalah Imam Warsh daripada Al-Imam Nafi'. Imam Warsh ini adalah merupakan seorang perawi qiraat yang terkenal sejak pada zamannya lagi dulu sehinggalah sampai ke hari ini juga, terutamanya di negara Mesir Maghribi iaitu Morocco maupun di negara-negara yang lain. Bahkan Imam Warsh juga pernah menjadi ketua dalam bidang

0: ilmu qiraat Al-Quran di Mesir. Namun mungkin saja masyarakat kita ini pada masa ini kurang mengenali Imam Warshani. Kecuali pada akhir-akhir ini apabila pengajian ilmu qiraat mula diperkenalkan di beberapa tempat pengajian di negara Brunei Darussalam ini. Justru itu pada siri kali ini insyaAllah kita ini akan mengongsikan pengetahuan mengenai sejarah hidup Imam Warsh, bermula dengan biodata dan asal-usulnya, kelahiran dan kewafatannya, kepribadian dan gelarannya, keilmuan dan kelebihannya, sehinggalah kepada kisah pengembaraannya dalam mempelajari bacaan Al-Quran. Pada siri kali ini juga insyaAllah akan disebutkan beberapa orang muridnya dan di manakah kawasan tersebarnya riwayat Warsh yang terkenal ini.
1: Alhamdulillah, sudah demikian mukaddimah daripada Yang Mulia Ustaz. Baik, kita terus saja. Mungkin Ustaz menerangkan siapakah Imam Warsh ini. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Mengenai biodata Imam Warsh ini, nama penuh beliau ialah Uthman bin Sa'id bin Abdullah bin Amr bin Sulaiman bin Ibrahim Al-Qibti Al-Misri. Beliau merupakan maula, iaitu hamba bagi keluarga Az-Zubair bin Al-Awwam. Beliau dipanggil dengan Abu Sa'id dan diberikan gelaran Warsh. Dilahirkan pada tahun 110 Hijriah di daerah Sa'id, Mesir, dan meninggal dunia pun di Mesir juga. Manakala asal-usulnya adalah dari Al-Qayrawan dan berbangsa Qibti. Adapun tahun kewafatannya adalah pada tahun 190 Hijriah, yang mana ketika itu beliau berusia 87 tahun, iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun.
1: Alhamdulillah, Ustaz tadi sudah pun menerangkan biodata Imam Warsh. Baik, seterusnya Ustaz, mungkin Ustaz ingin menerangkan lebih lanjut kepribadian Imam Warsh, gelarannya, apakah yang dimaksudkan dengan Warsh itu sendiri, kenapa beliau dinamakan sedemikian dan siapakah yang memberikan gelaran tersebut kepadanya? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Mengenai kepribadian Imam Warsh ini, adalah Imam Warsh ini merupakan seorang yang matang. Kulitnya berwarna putih kemerah-merahan. Matanya pula kedua-duanya berwarna biru. Badannya berbadan pendek dan gempal. Adapun mengenai gelarannya Warsh adalah disebabkan lantaran keilmuannya, kelebihannya serta keturunannya. Beliau telah mendapat pelbagai gelaran dan panggilan sesuai dengan kepribadian serta ketokohannya. Seperti mana berikut. Yang pertama, gelaran berdasarkan sandaran kepada anaknya. Imam Warsh disandarkan ataupun diberi gelaran Abu Sa'id. Gelaran ini biasa dipanggil kepadanya. Manakala gelaran yang paling terkenal kepada beliau ialah Warsh. Nama sebenar beliau adalah Uthman, tapi lebih dikenali dengan nama Warsh. Gelaran ini siapa yang beri arahnya? Gelaran ini diberikan oleh gurunya, Al-Imam Nafi', yang merujuk kepada suatu makanan yang diperbuat daripada susu. Gelaran ini juga dikaitkan dengan warna kulit Warsh yang teramat putih. Warsh ini sendiri ya sangat berbangga dengan gelaran yang diberikan oleh gurunya tu, sehinggalah beliau begitu dikenali dengan gelaran tersebut. Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai sebab kenapa gelaran Warsh itu diberikan kepadanya. Antara yang pertama, kerana warna kulit Imam Warsh itu terlampau putih, ibarat susu. Sangat putih warna kulitnya tu. Yang kedua, kerana bacaan Al-Qurannya sangat berkualiti tinggi. Gelaran Warsh diberikan kepadanya kerana bacaannya yang sangat elok dan menarik

0: Di samping warna kulitnya juga terlampau putih. Siapa saja yang mendengar bacaan Qurannya itu, niscaya indah akan merasa jemu ataupun bosan. Seterusnya yang ketiga, kenapa ia kena namakan Warsh? Adalah mengambil sempena nama burung Warashan. Dikatakan bahawa Imam Nafi' lah, Imam Nafi' itu gurunya tadi, yang memberikannya gelaran Warashan, yang bermaksud burung yang menyerupai burung merpati. Hal ini atas sebab kalaunya berjalan, Imam Warashan itu lincah pergerakannya. Beliau juga suka dan selalu memakai pakaian ataupun jubah yang singkat sehingga nampak jelas kakinya apabila ia berjalan. Maka gurunya menggelarkannya Warashan, sempena nama burung Warashan. Kan tapi sebutan Warashan itu ditakhfif ataupun diringankan sebutannya menjadi Warsh. Asalnya Warashan jadi Warsh sahaja. Waw ro shin. Imam Nafi' pernah berkata arahnya, hat ya Warashan, ikra ya Warashan, aynal Warashan. Maksudnya, bawa kemari wahai Warashan, bacalah wahai Warashan, di mana Warashan. Kemudian diringkaskan gelaran tersebut kepada Warsh sahaja. Dan gelaran Warsh ini melekat arahnya. Semua orang memanggilnya Warsh, bukan dengan nama sebenarnya itu Uthman. Hinggakan beliau hanya dikenali dengan gelaran ini sahaja. Dan gelaran ini juga menjadi kesukaannya. Yang mana beliau pernah berkata, Ustazi Sammani bih. Guruku yang menggelarkan aku sebegini. Itu guru beliau, Imam Nafi', memberikannya gelaran dengan nama Warsh. Semua ini menggambarkan bahawa Imam Warsh adalah seorang yang mempunyai kepribadian tinggi serta mempunyai kebolehan yang pelbagai sehingga kan beliau mendapat pelbagai gelaran dan panggilan nama.
1: Alhamdulillah, Ustaz sudah pun menerangkan menyentuh mengenai kepribadian Imam Warsh dan gelarannya. Seterusnya Ustaz, di manakah bacaan qiraat menurut riwayat Warsh ini dibaca dan tersebar? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Menurut Al-Fadhil Al-Ustaz Dr. Ashraf Muhammad Fuad Muhammad Amin Tala'an Al-Musri, yang merupakan pakar rujuk Al-Quran dan Qiraat di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Abulqiyah Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam, bacaan Al-Quran menurut riwayat Warsh dibaca dan dipraktikkan di negara-negara seperti Maroko iaitu Maghribi, Tunisia, Algeria, Mauritania dan juga Chad. Mushaf Al-Quran yang ditulis menurut riwayat Warsh dari qiraat Imam Nafi' dicetak dan disebar luas di sana. Bukan itu sahaja, bahkan di tempat-tempat lain riwayat Warsh tersebar juga di kawasan utara benua Afrika iaitu Al-Maghrib Al-Arabi. Begitu juga di negara Senegal dan beberapa kawasan di negara Mesir. Yang mana di negara Mesir ini riwayat Warsh ini telah mendominasi pada awal-awal kurun terawal di negara Mesir. Dari negara Mesir lah riwayat Warsh ini tersebar sehingga ke negara-negara yang saya nyatakan tadi. Kalau mengikut sejarah, negara Mesir yang merupakan tempat sebarnya bacaan qiraat menurut riwayat Warsh ini diamalkan pembacaan Al-Quran menurut riwayat Warsh ini sejak zaman berzaman, dari dulu sudah. Sehinggalah apabila datangnya kerajaan Khilafah Utsmaniyah, iaitu orang-orang Turki, apabila mereka datang ke negara Mesir, riwayat Hafs, iaitu riwayat yang kita baca pada masa ini, semakin berkembang dan terkenal di Mesir. Ini adalah kerana orang-orang Turki, apabila mereka membaca Al-Quran, mereka menggunakan riwayat Hafs, bukannya riwayat Warsh. Dan pada masa ini,

0: Natijahnya riwayat yang paling tersebar dan dibaca oleh masyarakat Islam di dunia sekarang adalah riwayat Hafs dan riwayat Warsh.
1: Baiklah Ustaz, mungkin ingin meneruskan perbincangan kita lagi mengenai dengan keilmuan dan kelebihan Warsh. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Mengenai keilmuan dan kelebihan Imam Warsh ini, beliau terkenal di kalangan perawi qiraat Al-Quran yang mengambil ilmu bacaan Al-Quran secara langsung daripada guru tanpa adanya perantaraan. Pada zamannya dulu, Imam Warsh merupakan Syekhul Qurra Al-Masriyah, iaitu ketua pembaca Al-Quran di negara Mesir, tanpa ada seorang pun yang mempertikaikannya. Bukan itu sahaja, Imam Warsh terkenal juga sebagai seorang yang amat mahir dan pakar di dalam ilmu bahasa Arab dan amat mendalam pengetahuannya di dalam bidang ilmu tajwid. Manakala dari sudut bacaan pula, Warsh adalah orang yang paling baik suaranya dan fasih lidahnya membaca Al-Quran. Suaranya sungguh merdu. Bagus bacaan Al-Qurannya. Apabila beliau membaca Al-Quran, orang ramai datang berduyun-duyun mendengarnya. Sehingga kan ada siapapun jemu atau bosan mendengar bacaannya itu. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Imam Warsh dikenali sebagai seorang yang pakar dalam ilmu-ilmu Al-Quran dan qiraat.
1: Alhamdulillah, begitulah keilmuan dan kelebihan Imam Warsh. Baik, qiraat Qur'aniyah siri ke-8 berehat seketika. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini.

Adakah ada kemesraan antara engkau dan Warsh? Maka bapakku pun menjawab, ya. Dan Warsh pernah bercerita kepadaku. Apa kata Warsh? Aku keluar dari Mesir untuk membaca Al-Quran di hadapan Nafi'. Apabila aku tiba di Madinah, aku sampai di Masjid Imam Nafi', iaitu Masjid Nabawi. Aku dapati ramai orang membaca Al-Quran kepadanya. Pada masa itu, Imam Nafi' sedang mengajar seramai 30 orang murid. Lalu aku pun, iaitu Imam Warsh berkata, aku pun duduk di belakang halaqah. Dan aku bertanya kepada seseorang yang sedang berada di sana, di tempat itu. Siapakah orang yang paling besar di sisi Imam Nafi'? Yang paling berkedudukan di sisi Imam Nafi'? Orang itu pun menjawab, Ja'fariyin. Aku pun bertanya lagi, kata Imam Warsh. Bagaimana pula kedudukan ku ini dengannya? Beliau pun menjawab, mari aku pergi bersamamu ke rumahnya. Apabila kami sampai ke rumahnya, seorang syekh, iaitu seorang yang sudah berumur, pun keluar. Aku pun terus berkata, kata Warsh, aku berasal dari negara Mesir. Kedatanganku ini adalah semata-mata untuk membaca Al-Quran di hadapan Imam Nafi'. Aku belum lagi sempat untuk berjumpa dengannya. Dan aku dimaklumkan bahawa engkau adalah merupakan orang kepercayaan Imam Nafi'. Aku mohon supaya engkau dapat menjadi wasilah perantara untuk sampai kepada Imam Nafi'. Orang tua itu pun terus menyahut, baiklah. Lalu kami pun berjalan menuju Imam Nafi'. Ja'fariyah itu pun berkata kepada Imam Nafi', wahai Imam Nafi', orang ini datang dari Mesir. Kedatangannya di sini bukanlah kan berniaga. Bukan pula untuk mengerjakan haji. Tapi sungguhnya beliau datang untuk membaca Al-Quran sahaja. Beliau berkata lagi, adakah engkau melihat apa yang disampaikan oleh keturunan Muhajirin dan Ansar? Lalu Imam Nafi' pun berkata kepada Imam Warsh, adakah engkau sanggup bermalam di masjid? Warsh pun menjawab, boleh. Lalu Imam Warsh pun bermalam di masjid. Tatkala waktu fajar, iaitu waktu subuh, telah tiba, Imam Nafi' pun datang dan berkata, ma fa'al al-gharib? Apa yang dilakukan oleh al-gharib? Orang asing kata. Warsh pun menjawab, aku di sini. Semoga Allah merahmatimu. Lalu Imam Nafi' pun berkata, engkau diutamakan, dimulakan untuk membaca. Maksudnya engkau lah orang pertama yang akan membaca di hadapanku pada waktu subuh ini. Berkata Warsh, pada masa itu aku dikurniakan dengan suara yang baik. Aku pun mula membaca Al-Quran. Lalu suaraku memenuhi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membaca 30 ayat. Lalu Imam Nafi' mengisyaratkan dengan tangannya supaya aku diam. Aku pun diam. Maka berdirilah seorang pemuda yang berada di halaqah Imam Nafi' itu, lalu beliau berkata, ya muallim, wahai guru, semoga Allah memuliakanmu. Kami bersamamu. Dan lelaki yang asing ini, lelaki yang luar biasa ni, sesungguhnya dia mengembara untuk membaca Al-Quran di hadapanmu. Dan engkau, wahai Imam Nafi', menjadikan 10 ayat saja. Engkau menyuruhnya membaca 10 ayat. Dan dia membatasi sehingga 20 ayat saja. Imam Nafi' pun jawab, ya. Naam. Dan karamah dan sangat mulia. Lalu Warsh pun membaca 10 ayat lagi. Maka ada lagi orang lain, seorang pemuda pun bercakap seperti mana

0: mengikut riwayat Warsh, yaitu tajuk yang kita ni bincang pada siri kali ini, insyaAllah ta'ala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
0: Demikian adalah bacaan menurut riwayat Hafs. Bacaan yang kata ni baca dan kata ni amalkan pada masa ni. Adapun menurut riwayat Warsh, ada beberapa perbezaan bacaan di antaranya. Saya akan bacakan dahulu, kemudian saya akan menerangkan perbezaan-perbezaannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
0: Demikian adalah bacaan menurut riwayat Warsh. Pada ayat yang pertama sehingga ayat ke 8 terdapat perbezaan yang ketara di antara riwayat yang kita baca, yaitu riwayat Hafs dengan riwayat Warsh. Yang nampak jelas adalah bacaan pada hujung-hujung ayat. Wadduha dibaca dengan wadduha, saja saja, qala qala, dan seterusnya. Bacaan ini, bacaan Hafs dibaca dengan bil fathah, iaitu dengan baris atas. Manakala bacaan Warsh dibaca dengan taklil, itu ada sedikit condong ke bawah. Ya, bukannya dibaca dengan baris atas, dibaca dengan taklil. Bacaan taklil ini memang nada, tidak ada di dalam riwayat Hafs. Seterusnya pada ayat ke-4, walalakhiratu khairul laka minal ula. Walalakhirah. Bacaan kita ni membaca walalakhirah. Adapun Warsh membaca walalakhirah. Pada huruf lam yang kedua, di sana huruf lam itu berbaris mati, sukun. Akan tapi, menurut riwayat Warsh, huruf lam yang mati itu dibaca secara naql, naql, yaitu dipindahkan baris yang selepasnya itu, yaitu baris hamzah a berbaris atas dipindahkan kepada huruf lam. Dan huruf lam itu asalnya mati, sukun, jadilah ya berbaris. Walala, walala. Kemudian, macam mana keadaannya dengan huruf hamzah itu? Huruf hamzah itu dalam hukum tajwid dinamakan mad al-badal. Madul badal lah ni, kalau menurut bacaan kita ni, hanya dua harakat sahaja. Dua harakat. Adapun menurut Warsh, riwayat Warsh dibaca sama ada dua harakat atau empat harakat atau enam harakat. Bacaan yang telah dibaca tadi adalah mengikut enam harakat. Walalakhirah. Sama juga sekarang pada hujung ayat itu, yaitu minalula. Hukum yang sama, yaitu hukum naql, dipindahkan baris hamzah, yaitu baris hamzah berbaris depan u, dipindahkan pada huruf lam yang asalnya mati, maka bunyinya minalula. Adapun balik semula pada huruf pada perkataan walal akhirah, Warsh membaca huruf ra yang baris atas itu dibaca dengan nipis. Ini perbezaan yang ketara dengan bacaan kita ni. Sama juga dengan perkataan khairul laka, ra dibaca dengan nipis. Berbeza dengan bacaan tadi, dibaca dengan tebal. Walalakhiratu khairul laka minalula. Begitulah sedikit sebanyak antara perbezaan bacaan kita ni, Hafs dengan Warsh. Dan yang terakhir, pada ayat ke 8 dan ke 10, wa wajadaka ilan fa'auna, dan ayat ke 10, wa ammasa ila fala tanhar, terdapat hukum mad wajib muttasil, yaitu apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimah yang sama. A'ilan sama as-sa'il. Bacaan kita ni, bacaan Hafs membaca dengan empat harakat sahaja, tidak terlampau panjang. Adapun riwayat Warsh membaca dengan panjang, dengan kadar enam harakat. Wa wajadaka a'ilan fa'auna. Sama juga pada ayat ke-10, wa ammasa'ila fala tanhar. Maka keadaannya pada hukum mad wajib muttasil, enam harakat sama panjangnya seperti pada hukum mad lazim. Dan kiralah mad lazim kalimi muthaqqal, kalimi mukhaffaf, ataupun mad lazim harfi muthaqqal ataupun harfi mukhaffaf. Wallahu a'lam bissawab.
2: Baik, alhamdulillah, demikian contoh bacaan menurut Imam Hafs dan juga Warsh yang dikongsikan oleh Ustaz sebentar tadi. Baik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz dapat memberikan kesimpulan bagi perbincangan kita pada siri ke-8 pada kali ini. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Alhamdulillah, kita ini telah sampai ke penghujung rancangan Qiraat Quraniyah pada siri kali ini. Begitulah riwayat hidup dan pengenalan tentang Imam Warsh yang diambil daripada beberapa kitab-kitab yang berkaitan mengenai tarikh Al-Qurra Al-Asyarah. Berdasarkan ini, dapatlah kita ni ketahui sejarah dan latar belakang Imam Warsh yang terkenal ini. Di sini terbukti bahawa Imam Warsh merupakan seorang tokoh yang memiliki keistimewaan tersendiri, sehingga manhaj kiraatnya metode bacaannya tersebar ke seluruh dunia.

0: Ya. Sebagai kesimpulan bagi menutup perbincangan kita pada kali ini, bacaan Al-Quran dan riwayat qiraat mestilah dipelajari secara bertalaqqi dan musyafahah daripada orang yang betul-betul mahir dan pakar dalam ilmu qiraat Al-Quran. Alangkah baiknya dan lebih diutamakan untuk bertalaqqi secara langsung daripada guru ataupun ulama al-mutakhassisin yang benar-benar pakar dalam ilmu Al-Quran dan qiraatnya. Kerana apa? Proses membaca Al-Quran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam banyak riwayat hadis adalah proses membaca Al-Quran yang berasal dari ingatan ataupun hafazan, iaitu al-hifdhu fis-sudur. Bukanlah bacaan yang berasal dari tulisan, iaitu fis-sutur. Kerana apa? Kerana macam itulah awal mula Al-Quran diturunkan adalah berasal dari ingatan, sebagaimana proses turunnya wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, dengan suatu proses yang disebut dengan metod talaqqi. Sememangnya dalam mempelajari Al-Quran ataupun qiraat ini, tidak berapa digalakkan ataupun kurang digalakkan untuk belajar melalui audio ataupun video, audio MP3 kah, video daripada internet kah, dan seumpamanya. Akan tapi jika perkara itu hanya digunakan untuk sebagai pengenalan dan sebagai pengantar untuk belajar, iaitu sebagai alat bantu mengajar kah atau bahan bantu mengajar, misalannya satu video yang dapat menunjukkan macam mana gerakan bibir apabila satu huruf itu disebutkan, ataupun contoh yang lain, mendengar dari audio MP3 untuk membiasakan mendengar bacaan Al-Quran, maka itu tidak akan jadi masalah lah. Akan tetapi adalah tetap menjadi satu kemestian untuk kita ni mencari guru. Guru yang benar-benar mahir dan ahli dan pakar di dalam bidang Al-Quran dan qiraat. Kerana apa? Kerana kalau sekiranya kita ni cukup berpada dengan daripada mendengar saya MP3 audio ataupun cukup saya melihat video saya daripada internet kah, daripada mana, kita kutip kalau sekiranya kita ni ada membuat kesilapan, kesalahan dalam menyebut huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf Arab itu, sama ada dari sudut makharijul huruf, iaitu tempat keluar huruf, maupun sifatul huruf, sifat-sifat yang khas pada setiap huruf itu, sudah tentu MP3 itu ataupun gadget atau audio ataupun video TV itu indah yang akan dapat meneruskan bacaan kita ni. Dia akan dapat memperbetulkan bacaan Al-Quran kita ni. Satu-satunya cara yang boleh membetulkan bacaan kita ni sekiranya berlaku kesalahan ataupun kesilapan dalam pembacaan Al-Quran ni hanyalah melalui guru Al-Quran, melalui teguran daripada seorang guru, atau sekiranya ada berlaku kesalahan ataupun kesilapan dalam membaca Al-Quran. Maka oleh itu, carilah ilmu ini daripada ahlinya. Carilah ataupun tuntutlah ilmu ini, terutama ilmu bacaan Al-Quran ini dan qiraat ini, daripada ahli, daripada guru yang berkelayakan, yang berkemahiran dalam bidang Al-Quran ini, dengan penuh kesungguhan dan mengharapkan keridaan daripada Allah Azza wa Jal. Semoga kita ni semua tergolong dalam golongan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, demikian kesimpulan daripada Yang Mulia Ustaz, dan semoga segala ilmu yang dikongsikan bersama pada kali ini akan dapat sama-sama memberikan manfaat untuk kita bersama. Baik, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama pada kali ini. Baiklah, audio pendengar yang dirahmati Allah, insyaAllah kita akan dapat ikuti bersama rancangan Qiraat Quraniyah di minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Dengan ini saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah dengar di rahmat Allah. Dan kita ikuti rancangan Qiraat Quran ya. Sebuah rancangan dari Tanah Haji Hamidin. Baik, waktu sekarang 9.56 malam, tepat 10 malam nanti kita akan ikuti berita dari Studio 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Dawla, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan

Dulian Tramat Mulia terlebih dahulu menerima taklimat mengenai teknologi robotik canggih leju robot serta inovasi dalam automasi berasaskan kecerdasan buatan sebelum menyaksikan demonstrasi robotik di ruang pameran yang mempamerkan aplikasi serta keupayaan terkini robotik pintar. Leju robot yang ditubuhkan pada tahun 2016 merupakan pembangun dan pengeluar robot humanoid bersaiz penuh seperti Quavo, Elos dan Pando. Syarikat ini mempunyai kepakaran khusus dalam bidang pengaturcaraan dan pengekodan yang boleh menyumbang kepada pengukuhan kemahiran digital serta literasi teknologi dalam kalangan pelajar. Lawatan ke ibu pejabat leju robot telah memberi peluang untuk meneliti pendekatan tadbir urus kecerdasan buatan AI termasuk penerapan teknologi tersebut dalam dasar pendidikan, pembangunan kurikulum pintar serta penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan teknologi bagi menyokong keperluan pendidikan masa hadapan. Lawatan rasmi Dulian Tramat Mulia di Shenzhen diteruskan dengan keberangkatan ke ibu pejabat Huawei. Keberangkatan tiba Dulian Tramat Mulia dijunjung oleh Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department dan Mr. Spon Fan, President of the Huawei Asia Pacific Enterprise. Di lobi ibu pejabat Huawei, Dulian Tramat Mulia mula-mula melihat persembahan video yang menunjukkan kehadiran Huawei di negara Brunei Darussalam sejak tahun 2003 hingga tahun 2025, termasuk sumbangan kepada kemajuan teknologi negara dalam sektor komunikasi, perhubungan dan pendidikan. Selepas itu, Dulian Tramat Mulia berangkat ke Dewan Pameran Von Neumann dan disembahkan taklimat mengenai pencapaian Huawei. Dulian Tramat Mulia melihat beberapa pameran berkaitan kerjasama Huawei dengan agensi-agensi kerajaan di negara Brunei Darussalam. Ini termasuk gambaran keseluruhan Brunei Sovereign AI Infrastructure Framework yang menggambarkan bagaimana ekosistem AI negara boleh menyokong pertumbuhan ekonomi, tadbir urus, perkhidmatan rakyat dan kemampanan, inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR Huawei untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman pengajaran dan pembelajaran dengan menyepadukan teknologi digital termaju ke dalam persekitaran bilik darjah, kerjasama Huawei Technologies dengan Bank Baiduri dalam meningkatkan keupayaan pusat data dan rangkaiannya untuk membina ekosistem perbankan yang lebih selamat, boleh dipercayai dan sedia masa hadapan dan bagaimana teknologi yang dikuasakan AI boleh menyokong visi Brunei untuk membina sebuah negara yang lebih bijak, cukup dan mengutamakan rakyat. Dulian Tramat Mulia juga menyertai remote session antara Huawei dan Universiti Teknologi Brunei di mana Dulian Tramat Mulia telah diperkenalkan kepada para pemenang anugerah ICT Huawei dari negara Brunei Darussalam. Seterusnya, Dulian Tramat Mulia mengadakan perjumpaan dengan Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department. Dalam perjumpaan tersebut, Dulian Tramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas pengaturan yang sangat baik yang dibuat di Dewan Pameran Von Neumann. Perjumpaan menekankan kepentingan akan sokongan berterusan Huawei terhadap pencapaian aspirasi serta hala tuju Brunei Darussalam ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi, termasuk penglibatan Universiti Teknologi Brunei dalam Huawei ICT Competition. Selain itu, Cipta dan Bikta juga diketengahkan sebagai platform yang mendukung peningkatan inovasi, kreativiti dan pembangunan teknologi dalam kalangan pelajar di Brunei Darussalam. Seterusnya, Dulian Tramat Mulia dijunjung menaiki kenderaan otonomi pandu sendiri iaitu Maestro S800, sebuah sedan elektrik mewah yang dilancarkan pada 2025. Selepas itu, Dulian Tramat Mulia berangkat meneruskan lawatan

0: Atan ke Huawei Flagship Store. Di negara Brunei Darussalam, Huawei merupakan antara penyedia utama perkhidmatan telekomunikasi sejak tahun 2005. Universiti Teknologi Brunei turut menubuhkan Akademi Huawei sebagai platform bagi pembangunan kapasiti, latihan teknikal dan pensijilan profesional. Inisiatif ini dijangka akan terus memperkukuh kebolehpasaran graduan serta meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan dalam bidang teknologi. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children's Center. Juga berangkat anak-anak Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkia. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jiashen, President of the Shenzhen Women's Federation, dan Miss Zheng Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti Wigo di lobi utama termasuk skrin tanda tangan digital by 42 Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam, Children's Exploration. Kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional seperti permainan interaktif, Shum Yip Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi, MG Space, pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak, Babat Nature Gallery yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi, persembahan ahli silap mata di Magic Space dan Xi and Shenzhen, sebuah galeri yang mempamerkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Bangunan Shenzhen Women and Children's Center ialah satu-satunya pusat perkhidmatan kebajikan awam peringkat perbandaran yang dikhaskan untuk wanita dan kanak-kanak di Shenzhen. Bangunan tersebut pada mulanya merupakan menara tahun 1990-an yang usang tetapi telah diubah menjadi hub karbon rendah yang mampan. Selaras dengan objektif negara untuk mengurangkan pelepasan karbon menjelang 2030 dan mencapai neutraliti karbon menjelang 2060, bangunan itu dipilih oleh Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara sebagai salah satu projek contoh bagi revitalisasi. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita perdana jam 7 pagi esok waktu Brunei.

0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, inspiration towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Bila awak dengar di rumah Allah, memutuskan sebenarnya 10.28 minit malam. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis malam Jumaat 27 Zulqaidah 1447 Hijriah bersamaan 14 hari bulan Mei 2026 Masih. Awak dengar di rumah Allah, sebelum berpisah kita renungkan seketika firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat ke-18 mafhumnya. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu daripada manusia, itu kerana memandang rendah terhadap mereka. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka tiap-tiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Luqman ayat ke-18. Dan ada akhir kalam aku lukuh alaih hadha wa astagfirullah azim li walakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض

العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari

tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat. Allah.

segala pujian baginya, sebanyak bilangan ciptaannya, dan seluas keredaannya, dan seberat timbangan arasnya, juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimahnya.

Bila menghadapi sesuatu kematian, sama ada yang mati itu saudara mara atau sahabat handai, ia akan menimbulkan suatu kesedaran pada diri kita. Lebih-lebih lagi, jika yang mati itu dalam lingkungan umur masih muda. Kurang dari itu, timbullah pertanyaan demi pertanyaan, bilakah pula giliranku untuk menghadapi ilahi itu? Apakah persediaanku telah cukup untuk menghadapinya? Macam manakah pula keadaan matiku nanti? Kita tidak tahu bila, di mana dan bagaimana cara kita mati. Sebab itu, kita dianjurkan supaya sentiasa menyiapkan diri dengan amalan-amalan kebajikan, rajin beribadah, melakukan setiap suruhan, menjauhi segala larangan, di samping sentiasa memohon doa kehadrat Allah Subhanahu wa Taala, agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat dan terhindar dari siksa kubur. Dalam hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari bencana hidup dan mati dan dari bencana al-masih dajjal.

Ya Allah, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha

kelahiran seorang anak lelaki dari zuriatnya dalam surah Al-Hijr ayat 55 dan 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu basyarnaka bilhaqqi fala takum minal qanitin. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله العظيم. Mafhumnya, mereka, yakni tamu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat. Miskin, susah dan apa jua penderitaan sepatutnya ditanggung dengan sabar dan tahan uji, kerana Allah ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Firman Allah ta'ala lagi, dalam surah Ar-Rum ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Shadaqallahul 'azim. Mafhumnya, dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Jelas dari keterangan ayat tadi bahawa kesusahan atau musibah yang menimpa kita mungkin disebabkan kita telah berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala, sama ada yang kita sedari ataupun tidak. Oleh itu, sematkanlah dalam jiwa kita rasa keinsafan kepadanya dan tanamkanlah dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahawa segala-galanya itu tidak kekal dan akan bertukar dengan kesenangan dan kemewahan setelah ada usaha dan ikhtiar dengan disertai doa. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak seseorang pun yang ditimpa kepedihan dan kesusahan lalu ia membaca doa, Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu dan anak hamba perempuanmu juga. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukumanmu berlaku pada diriku. Keputusanmu selalu lurus pada diriku. Kini aku minta kepadamu, dengan seluruh nama yang

0: engkau sendiri menamakan dirimu dengan nama itu, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu, atau dengan nama yang sangat berpengaruh di sisimu dalam mengetahui yang gaib, kiranya engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya penerang dadaku, sebagai pelapas kesedihanku, dan sebagai penawar kepedihanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kepedihan dan kesusahannya, serta menggantinya dengan tempat yang lebih menyenangkan. Dari itu, janganlah kita mudah berputus asa dari rahmatnya, dan berdoalah, terus berdoa memohon kesenangan dan kebaikan kehidupan di dunia dan kesenangan yang bakal kita terima di akhirat nanti, di samping melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu amatik, nasiyati biyadik. Madhim fiyya hukmuk, adlum fiyya qada'uk. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. An taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya habibas sa'ilin, wa ya hadiyal ha'irin, wa ya muwassilal munqati'in, أدمنا وأدم أهلنا وأولادنا ومواطن بلدنا وجميع المسلمين والمسلمات في الحالة السعيدة في كل طرقة جديدة، وأدخلنا على حضرتك العظيمة مداخل أهل القلوب السليمة، واجعل لنا من أمرنا فرجا ومن ضيقنا مخرجا، وإذا فتحت لنا بابا من العلم فاجعله من أوسع الأبواب، واحفظنا من سوء الحجاب وسوء العذاب والانقطاع بالأسباب. يا أمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين بعدنا مما نخاف. اللهم إنك قلت وقولك الحق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقلت نصر من الله وفتح قريب، وقلت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وقلت إذا جاء

dan segala pujian baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan seluas keredaannya dan seberat timbangan arasnya, jua sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimahnya.

0: Bacaan pada tubuh badan yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sunyi daripada sakit. Perkara ini perlu kita hadapi dengan tabah dan sabar, di samping berusaha untuk mengobati penyakit itu. Ada kalanya penyakit menyerang dengan tiba-tiba, menyebabkan kita terpinga-pinga dan serba salah. Sakit tubuh umpamanya, apakah yang patut kita lakukan? Apakah ada bacaan tertentu bagi mengurangkan penyakit yang kita alami itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, dari Utsman radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillah thalathan wa qul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir." Maksudnya, letakkanlah tanganmu pada tubuhmu yang sakit. Bacalah bismillah 3 kali dan bacalah 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Maksudnya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang saya jumpai dan yang saya hindari.
1: Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil, orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik, ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh, anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan yakni musafir, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh, seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim, orang yang bertaubat, orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.
2: Doa ketika ditimpa penyakit panas dan kelaparan. Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang terkena penyakit panas dan kelaparan, yakni kesengsaraan, hendaklah mereka itu membaca Bismillahi a'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin nar wa min syarri harrin nar. Maksudnya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan semua peluh yang mengalir dan dari kejahatan panasnya api.
3: Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah, yakni meninggalkan kejahatan. Dan orang yang berjihad, yakni berjuang itu, ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya.

0: teruskan kesetiaan Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, Auda sedang mendengarkan rangkaian Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9, wadah tarbiyah insani. Untuk hari ini, hari Jumaat 27 Dzulqa'dah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 15 Mei 2026 Masihi. Dan bersama Auda, saya Arfan, dalam ruangan salam subuh dari 4 hingga 7 pagi nanti. Dikongsikan rancangan yang telah pun disusun lebih awal dalam ruangan salam subuh ini, yang mana pukul 4 tadi telah pun kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran menerusi surah Al-Ahqaf ayat 1 hingga 10. Dan 4.15 pagi nanti kita akan ikuti mahfuzah pepatah Arab. 4.27 minit pagi, doa terselamat dari segala jenis penyakit. 4.34 minit pagi, siaran langsung bacaan tarhim dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, diikuti dengan adhan fardu subuh bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong pada pukul 4.44 minit pagi, dan bagi daerah Tutong ditambah 1 minit 4.45 minit pagi, dan bagi daerah Blight ditambah 3 minit 4.47 minit pagi. Dan selepas

mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di bermaksud kerusakan budi pekerti, yakni akhlak itu menular. Kerusakan budi pekerti, yakni akhlak itu menular. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Kerusakan budi pekerti, yakni akhlak itu menular. Kerusakan budi pekerti, yakni akhlak itu menular. Renungkan bersama pepatah Arab. Assalamualaikum.

Kita sering mendengar orang berkata bahwa sesuatu yang bulat itu tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Tiap-tiap sesuatu itu tidak akan datang sendirinya kalau kita tidak berusaha dan berikhtiar. Bila telah memperolehi sesuatu melalui usaha dan ikhtiar kita sendiri, pasti kita gembira dan bersyukur kerana apa yang diusahakan itu tidak sia-sia. Berkebun buah-buahan umpamanya, hati kita akan merasa gembira apabila kebun yang diusahakan itu menampakkan hasil, apatah lagi kalau buahnya lebat. Biasanya, hasil pohon yang pertama itu akan disedekah-sedekahkan agar di samping imbalan pahala diharapkan juga pohon itu akan mengeluarkan hasil yang lebih baik lagi. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sesuatu doa yang diamalkan agar hasil kebun kita itu diberkati. Ia dibaca ketika pohon mulai berbuah. Cuba kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, Abu Hurairah berkata, orang-orang apabila melihat pohon mulai berbuah, mereka datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa buah pertama itu. Dan apabila buah itu dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda berdoa, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhan kami, berkatilah buah-buahan kami, berkatilah kebun-kebun kami, dan berkatilah bandar kami, berkatilah gantang kami, dan berkatilah cupak kami. Kemudian buah itu diberikan kepada anak-anak yang hadir pada waktu itu.

Ya udah, bagi panduan muslimin dan muslimat tanah air, masuk waktu subuh bagi negara kita, negara Brunei Darussalam. Bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, 4.44 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.05 minit pagi. Dan bagi daerah Tutong, 4.45 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.06 minit pagi. Bagi daerah Blight pula, 4.47 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.08 minit pagi. Dan sebentar lagi kita akan ikuti bacaan tarhim subuh yang akan disiarkan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

وشكرك أعنا برحمتك الواسعة.

محمودا. قل ادعوا الله

0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah tadi telah pun kita ikuti azan fardu subuh bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung. Dan waktu subuh akan berakhir bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung ialah pada pukul 6.05 minit pagi. Bagi daerah Tutung akan berakhir pada 6.06 minit pagi. Dan bagi daerah Blight akan berakhir pada pukul 6.08 minit pagi. Dipetik dari hebahan dari Pelita Brunei, ruangan seruan suci yang bertajuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud tamsil orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Ayat ini mengingatkan kita bahawa setiap harta yang diinfakkan di jalan Allah tidak akan sia-sia, bahkan akan digandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya harta yang kita miliki hanyalah amanah sementara. Ada manusia yang terlalu sibuk mengejar kekayaan dunia sehingga lupa bahawa di sebalik rezeki yang diperoleh itu terdapat hak orang lain yang perlu dibantu dan disantuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang sangat pemurah. Baginda tidak pernah lokek membantu orang yang memerlukan walaupun baginda sendiri hidup dalam kesederhanaan. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Para pendengar yang dirahmati Allah, infak bukan semestinya dalam jumlah yang besar. Kadangkala dengan sedikit bantuan yang ikhlas, ia mampu meringankan kesusahan orang lain. Ada yang memerlukan makanan, ada yang memerlukan pakaian, ada juga yang memerlukan bantuan untuk pendidikan anak-anak serta keperluan kehidupan seharian. Islam mengajar kita supaya tidak terlalu mencintai dunia. Harta yang disimpan belum tentu menjadi milik kita selamanya. Tetapi harta yang diinfakkan kerana Allah itu yang akan menjadi bekalan di akhirat kelak. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menggunakan kekayaannya untuk membantu umat Islam, termasuk menyediakan telaga dan keperluan masyarakat. Begitulah contoh para sahabat yang memahami bahawa harta yang terbaik ialah harta yang dimanfaatkan di jalan Allah. Selain membantu golongan yang memerlukan, amalan infak juga membersihkan hati daripada sifat bakhil dan tamak. Ia mendidik jiwa menjadi lebih bersyukur serta menyedari bahawa segala nikmat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 15 yang berbunyi, sesungguhnya harta benda dan anak-anak kamu hanyalah sebagai ujian. Maka gunakanlah nikmat harta dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita peroleh menjadi asbab keberkatan hidup, ketenangan hati dan keselamatan di akhirat. Dalam kehidupan ini mungkin ada yang mampu membantu dengan wang ringgit, ada yang membantu dengan tenaga, ada yang membantu dengan ilmu dan nasihat. Sekarang kita ikuti siaran langsung salat fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

وبارك وسلم. الله أكبر.

0: صل عليه وسلم.
1: Alhamdulillah, demikianlah tadi telah pun kita ikuti salat fardu subuh yang disiarkan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Sri Begawan.

0: Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah, yakni meninggalkan kejahatan. Dan orang yang berjihad, yakni berjuang itu, ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya.
1: Ketenangan hati. Hai manusia, hebat macam manapun kita sebagai manusia, ketika Allah mencabut ketenangan dari dalam hati kita, maka sekelip mata sahaja dunia ini akan terasa sempit. Kita akan mencari perlindungan ke hulu dan ke hilir. Yang hebat tidak lagi kelihatan hebat. Bumi yang sangat luas sudah terasa sempit. Hari-hari yang dilalui terasa singkat kerana dibelenggu oleh kekelisahan. Benarlah kata pepatah, bahwasannya kekayaan yang paling agung di muka bumi ini adalah ketenangan di dalam hati. Jadi dalam ungkapan ini bukan sindiran, malah untuk kita ingat beringat sesama manusia. Jangan kita sesekali merendahkan kelemahan dan kemampuan orang lain. Kerana setiap manusia yang hidup di dunia ini masing-masing diberikan keistimewaannya.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

0: Maha Suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla.

0: Teruskan kesetiaan Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, di sini disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada para pendengar serta kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita: Allahyarhamah Dayang Hajah Zaleha binti Haji Abdul Ghani telah kembali ke rahmatullah pada malam 14 Mei 2026. Jenazah akan disempurnakan pada jam 7 pagi ini di Masjid Jami' Asri Hasan Al-Bolkiah dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Danau. Diulangi sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada para pendengar serta kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita: Allahyarhamah Dayang Hajah Zaleha binti Haji Abdul Ghani telah kembali ke rahmatullah. Pada malam 14 Mei 2026 Masihi, jenazah akan disempurnakan pada jam 7 pagi ini di Masjid Jami' Asri Hasan Al-Bolkiah dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Danau. Demikian disampaikan berita keluarga.
2: Al-Fatihah.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Ya, ada para pendengar yang dirahmati Allah, Anda sedang mendengarkan Nur Islam Radio Brunei 93.3-94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Untuk hari ini, hari Jumaat 27 Dzulqa'dah 1447 Hijrah, bersamaan 15 Mei 2026 Masihi. Jam menunjukkan 6.30 minit pagi dan sekarang kita dengarkan munajat diterbitkan oleh Hajah Nuryati Haji Timbang.

Doa kepada pemihutang ketika membayar balik hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan beberapa kaedah yang berhubung kait dengan proses berhutang, di mana setiap hutang itu perlu dicatat jumlah dan masa pembayarannya dengan melantik seorang penulis yang adil sebagai saksi. Ini bertujuan untuk mengelak dari sebarang penipuan dan penganiayaan. Bagi orang yang berhutang, segeralah membayar hutang apabila sudah mampu untuk berbuat demikian, kerana berkemungkinan si pemihutang juga berada dalam kesusahan dan memerlukan wang. Sesetengah orang yang berhutang itu walaupun sudah mampu menjelaskan hutang mereka, tetapi masih juga suka mengambil sikap berlengah-lengah. Sikap sebegini mengundang kemarahan pihak yang memberi hutang dan boleh menimbulkan persengketaan. Ini sekaligus menghilangkan kepercayaan orang terhadap si penghutang dan tentu sukar untuk orang memberikan bantuan sekiranya dia memerlukannya di kemudian hari. Sepatutnya, kita sebagai pihak yang berhutang perlu sedar tanggungjawab kita, iaitu melunaskan hutang tanpa perlu ditagih. Adapun bagi penghutang yang sudah mampu untuk membayar balik hutangnya, maka segeralah lunaskan hutang tersebut agar tidak menjadi beban bagi dirinya. Dan tatkala membayar hutang itu, janganlah lupa untuk mendoakan kebaikan bagi si pemihutang. Ia perlu ingat bahawa selama ini orang tersebut telah membuat kebaikan terhadap dirinya dengan memberikan pinjaman tersebut. Maka sudah selainnya ia membalas kebaikan itu dengan mendoakan kebaikan untuk si pemihutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya, barang siapa berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balaslah kebaikan itu. Jika kamu tidak mendapati apa yang dapat membalas kebaikannya itu, maka berdoalah untuknya hingga kamu menganggap bahawa kamu benar-benar telah membalas kebaikannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar dan melunasi hutang, baginda mendoakan kebaikan dan keberkatan kepada orang yang meminjamkan wang kepada baginda dengan berdoa, Barakallahu laka fi ahdika wa malik, innama jazaus salafil hamdu wal ada'u. Artinya, semoga Allah memberkati bagimu pada keluarga dan harta bendamu. Sesungguhnya, balasan pinjaman itu adalah pujian dan pelunasan. Hadis riwayat Ibnu Sunni.

0: Hari Jumat mempunyai kelebihan dari hari-hari yang lain, sehingga disebut sebagai penghulu segala hari. Maka hendaklah kita menghidupkan hari itu dengan amalan-amalan yang disunatkan. Salah satu amalan sunat yang sudah biasa kita lakukan pada hari Jumat ialah memotong atau mengerat kuku. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qallama azafirahu yawmal jumu'ah wa qiyaminas su'i ila mithliha." Maksudnya, siapa memotong yakni mengerat kuku-kukunya di hari Jumat, maka ia dijaga dari sebarang kejahatan. Pada hari Jumat kita juga disunatkan membaca amalan-amalan lain seperti membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, berdoa dan seumpamanya. Selain imbalan pahala, kita akan memperolehi kelebihan yang besar dari amalan yang dilakukan itu. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Sunni dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ba'da salatil jumu'ah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marrat a'adzahu Allahu minas su'i ilal jumu'atil ukhra." Maksudnya, barang siapa membaca setelah selesai sembahyang Jumat surah Al-Ikhlas, yakni qul huwallahu ahad, surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, sebanyak 7 kali, niscaya Allah melindunginya dari kejelekan hingga Jumat yang lain, yakni yang akan datang.
1: Salam kasih sayang untuk Auda yang

0: mengunjungi taman ini. Sekiranya masih belum tahu, tong-tong sampah ada disediakan pada setiap tempat yang senang dilihat dan tersusun dengan rapinya di sini. Bersama-samalah kita nih mendisiplinkan diri membuang sampah atau sisa-sisa makanan yang ada ke tempat tong-tong sampah yang dihaskan. Masyarakat prihatin adalah orang yang punya tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan negara tercinta. Terima kasih atas keprihatinan Biskita. Sekian dahulu pesanan khidmat masyarakat yang penuh kasih sayang. Saya yang berharap Taman Hijau milik semua.
1: Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD melalui program MSD, Program Perkhidmatan Mesra Pelanggan, sudah meningkatkan kualiti perkhidmatan, kefahaman dan etika orang ramai apabila berurusan dengan pihak kerajaan. Antaranya adalah hendaklah mengisi dan menghantar borang permohonan yang telah lengkap, memberikan maklumat yang tepat dan sahih. Permohonan yang dipohon hendaklah memenuhi kelayakan dan syaratnya, mematuhi peraturan, arahan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Bersikap jujur, memberikan kerjasama yang baik, bersopan santun, berpakaian kemas serta tidak menjolok mata. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi hotline 238-2072, 238-2072 atau email info.msd@msd.gov.bn. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke ibu pejabat Li Ju Robat dan Huawei. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center.

0: Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Parti Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, lawatan serta taklimat di Huawei dan Li Ju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan AI di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemunca APEC yang akan datang di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel Shenzhen. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri petang kemarin berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Li Ju Robot dan Huawei di Shenzhen. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Ibu Pejabat Li Ju Robot dijunjung oleh Profesor Leng Chiao Kun, founder of Li Ju Robot, Mr. Cheng Lin, Chief Executive Officer, CEO of Li Ju Robot, dan Mr. Chen Dongke, Vice President of Li Ju Robot. Duli Yang Teramat Mulia terlebih dahulu menerima taklimat mengenai teknologi robotik canggih Li Ju Robot serta inovasi dalam automasi berasaskan kecerdasan buatan sebelum menyaksikan demonstrasi robotik di ruang pameran yang mempamerkan aplikasi serta keupayaan terkini robotik pintar. Li Ju Robot yang ditubuhkan pada tahun 2016 merupakan pembangun dan pengeluar robot humanoid bersaiz penuh seperti Quavo, Elos dan Pando. Syarikat tersebut mempunyai kepakaran khusus dalam bidang pengaturcaraan dan pengkodan yang boleh menyumbang kepada pengukuhan kemahiran digital serta literasi teknologi dalam kalangan pelajar. Lawatan ke Ibu Pejabat Li Ju Robot telah memberi peluang untuk meneliti pendekatan tadbir urus kecerdasan buatan AI termasuk penerapan teknologi tersebut dalam dasar pendidikan, pembangunan kurikulum pintar serta penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan teknologi bagi menyokong keperluan pendidikan masa hadapan. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia di Shenzhen diteruskan dengan keberangkatan ke Ibu Pejabat Huawei. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department dan Mr. Spon Fan, President of the Huawei Asia Pacific Enterprise. Di lobi Ibu Pejabat Huawei, Duli Yang Teramat Mulia mula-mula menyaksikan persembahan video yang menunjukkan kehadiran Huawei di negara Brunei Darussalam sejak tahun 2003 hingga tahun 2025 termasuk sumbangan kepada kemajuan teknologi negara dalam sektor komunikasi, perhubungan dan pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Pameran Von Neumann dan disembahkan taklimat mengenai pencapaian Huawei. Duli Yang Teramat Mulia menyaksikan beberapa pameran berkaitan kerjasama Huawei dengan agensi-agensi kerajaan di negara Brunei Darussalam. Ia termasuk gambaran keseluruhan Brunei's Sovereign AI Infrastructure Framework yang menggambarkan bagaimana ekosistem AI negara boleh menyokong pertumbuhan ekonomi, tadbir urus, perkhidmatan rakyat dan kemampanan inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR Huawei untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman pengajaran dan pembelajaran dengan menyepadukan teknologi digital termaju ke dalam persekitaran bilik darjah. Kerjasama Huawei Technologies dengan Bank Baiduri telah meningkatkan keupayaan pusat data dan rangkaiannya untuk membina ekosistem perbankan yang lebih selamat, boleh dipercayai dan sedia masa hadapan, dan bagaimana teknologi yang dikuasakan AI boleh menyokong visi Brunei untuk membina sebuah negara yang lebih bijak, cekap dan mengutamakan rakyat. Duli Yang Teramat Mulia juga menyertai remote session antara Huawei dan Universiti Teknologi Brunei. Duli Yang Teramat Mulia telah diperkenalkan kepada para pemenang anugerah ICT Huawei dari negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya mengadakan perjumpaan dengan Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department. Dalam perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas pengaturan yang sangat baik yang dibuat di Dewan Pameran Von Neumann. Perjumpaan menekankan kepentingan akan sokongan berterusan Huawei terhadap pencapaian aspirasi serta hala tuju negara Brunei Darussalam ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi termasuk penglibatan Universiti Teknologi Brunei dalam pertandingan ICT Huawei. Selain itu, Cipta dan Bikta juga diketengahkan sebagai platform yang mendukung peningkatan inovasi, kreativiti dan pembangunan teknologi dalam kalangan para pelajar di negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung menaiki kenderaan otonomi pandu sendiri iaitu Maestro S800, sebuah sedan elektrik mewah yang dilancarkan pada 2025. Duli Yang Teramat Mulia berangkat meneruskan lawatan ke Huawei Flagship Store. Di negara Brunei Darussalam, Huawei merupakan antara penyedia utama perkhidmatan telekomunikasi sejak tahun 2005. Universiti Teknologi Brunei turut menubuhkan Akademi Huawei sebagai platform bagi pembangunan kapasiti, latihan teknikal dan pensijilan profesional. Inisiatif tersebut dijangka terus memperkukuh keboleh pasaran graduan serta meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan dalam bidang teknologi. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Juga berangkat anak-anak-anak Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatima Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jia Chen, President of the Shenzhen Women's Federation, dan Miss Zhang Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti Wego di lobi utama termasuk skrin tanda tangan digital by 42 Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam, Children's Exploration. Kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional serta permainan interaktif Shumyip Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi MG Space. Pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak Babat Nature Gallery yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi, persembahan ahli silap mata di Magic Space dan She and Shenzhen, sebuah galeri yang mempamerkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Bangunan Shenzhen Women and Children Center ialah satu-satunya pusat perkhidmatan kebajikan awam peringkat perbandaran yang dikhaskan untuk wanita dan kanak-kanak di Shenzhen. Bangunan tersebut pada mulanya merupakan menara tahun 1990-an yang usang tapi telah diubah menjadi hub karbon rendah yang mampan. Selaras dengan objektif negara untuk mengurangkan pelepasan karbon menjelang 2030 dan mencapai neutrality karbon menjelang 2060, bangunan itu dipilih oleh Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara sebagai salah satu projek contoh bagi revitalisasi. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Format dan atur cara Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bagi peringkat daerah Brunei dan Muara sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 antara dibincangkan semasa mesyuarat pertama jawatan kuasa perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun ini. Mesyuarat diadakan di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat juga membincangkan pembubaran dan cadangan pelantikan, jawatan kuasa perayaan dan pengerusi bersama acara-acara sampingan bagi sambutan perayaan pada tahun ini, di samping memaklumkan laporan post-mortem acara-acara perayaan 2025 yang berlangsung pada tahun lepas. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat jawatan kuasa perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 juga diadakan serentak di tiga daerah lain. Di daerah Blaid, mesyuarat di Dewan Intisar Jabatan Daerah Blaid dipengerusikan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blaid. Manakala di daerah Tutong, mesyuarat diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sementara di daerah Temburong, mesyuarat berlangsung di Dewan Utama Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Hasan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Hadir pada mesyuarat di ketiga-tiga daerah, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Laporan dari Tanah Suci ke semua bakal jemaah haji negara kini berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Rombongan terakhir seramai 212 bakal jemaah haji negara selamat tiba di Makkah Al-Mukarramah petang kemarin waktu Makkah. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh para pegawai pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji. Sebuah klinik kesihatan pejabat urusan jemaah haji PUJH Perubatan akan beroperasi di Hotel Snoot Ajian. Bagi memastikan klinik tersebut beroperasi dengan baik, rombongan PUJH Perubatan giat membuat persiapan dengan memastikan semua keperluan lengkap. Persiapan berkenaan termasuk penyediaan peralatan perubatan, ubat-ubatan serta kemudahan rawatan bagi memastikan jemaah terus menerima perkhidmatan kesihatan yang teratur sepanjang berada di Tanah Suci. 33 wakil syarikat-syarikat pelancongan dan persendirian menyertai taklimat pengenalan Islam dan kanun hukuman jenayah syariah dianjurkan oleh bahagian pengembangan dakwah Pusat Dakwah Islamiah. Taklimat berlangsung di pusat berkenaan di Kampung Pulai. Antara yang hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah, dan Dayang Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke ibu pejabat Li Ju Robot dan Huawei. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Sahrudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti pada pukul 10 pagi nanti.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di bermaksud kerusakan budi pekerti, yakni akhlak itu menular. Kerusakan budi pekerti, yakni akhlak itu menular. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Kerusakan budi pekerti, yakni akhlak itu menular. Kerosakan budi pekerti, yakni akhlak itu menular. Renungkan bersama pepatah Arab. Assalamualaikum.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih kami ucapkan kepada audiens terus setia bersama kita di mana juga berada dan di mana juga secara nyaris Islam dapat diikuti untuk pertemuan kita di pagi Jumaat 27 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 15 Mei 2026 Masihi. Dan terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada anda yang terus setia bersama kita di mana juga berada dan di mana juga siaran Nur Islam dapat diikuti untuk pertemuan kita di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Kepada anda yang memandu di saat ini, berhati-hati hendaknya dan tingkatkan kewaspadaan anda, patuhi peraturan dan terus sentiasa mengharap lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena perkara itu amat penting bagi kita untuk kita terus minta memohon permohonan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus sentiasa dalam keadaan yang baik dan juga selamat. Baik, audio pendengar yang dirahmati Allah, pada pukul 7.30 minit pagi ini nanti kita akan bersama untuk mengikuti rancangan Kuliah Mufti dan sejurus lepas itu pada pukul 7.45

5 menit pagi nanti Minda Positif akan bersama dengan Auda. Seperti biasa, hari Jumaat jam 8 pagi kita akan bersama untuk mengikuti bacaan ayat suci Al-Quran menerusi surah-surah pilihan yang akan bawakan pada kali ini, surah Jumaat. Message of the Sick ia akan dapat Auda ikuti pada pukul 8.15 menit pagi dan 8.25 sejenak di Tanah Suci akan bersama dengan Auda, sebuah rancangan terbitan rakan sekerja Nur Zaidah Harum. Laporan Jemaah Haji, kita akan terus bersama bawakan Auda untuk mengikuti pendekatan bakar-bakar Jemaah Haji kita pada ketika ini berada di Makkah Al-Mukarramah. Jadi kita nantikan nanti pada pukul 8.30 menit pagi apakah perkembangan bakar-bakar Jemaah Haji negara kita yang ketika ini berada di Tanah Suci. 8.45 Tarikh Islam akan menyusul dan 9 pagi sebuah rancangan yang akan terus ke udara berinteraksi bersama dengan Auda menerusi Interaktif Fardu Ain. Jangan ke mana-mana, teruskan kesediaan Auda untuk terus bersama saya dan hingga ke pukul 10 pagi nanti. Dan yang penting ialah pada pukul 9 pagi nanti kita akan terus bersama untuk mengikuti Interaktif Fardu Ain.